0: aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
1: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
0: Lah? Kenapa bisa begitu?
1: Terdapat 1.536 titik yang menjual ramuan es teh jumbo, es dawet, es kelapa muda, kopi susu, dan es jeruk di kota Semarang. Kamu sebagai matahari sepertinya gagal membuat warga Semarang emosi.

Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sama suara semuanya. Apa kabar? Hari ini hari Rabu. Udah tengah minggu aja lagi. Bentar lagi udah weekend. Bentar lagi loh, Kamis Jumat ya. Tapi at least kita harus melewati hari ini dulu, baru ketemu Kamis. Hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 14 ya. Tanggal 14. Gajian masih lama, masih tengah minggu. Emang benar hari Rabu ini kita ngapa-ngapain aja. Kita dengerin aja, santai-santai aja. Nggak usah yang ngoyo-ngoyo banget, kecuali emang deadline-nya udah dekat, ya kan ya. Pagi ini di Suara Seru, Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

FM, suara-suara warga Indonesia. Dan hari ini sahabat suara, alhamdulillah, akhirnya kacamata saya jadi juga bisa ngelihat semuanya itu lebih jelas lagi. Bisa ngelihat tulisan ini, bisa melihat layar komputer dengan baik, bisa melihat keyboard dengan jelas, bisa melihat, bisa ngebaca materi di handphone lagi semuanya. Ya Allah, ternyata dunia itu begini. Jadi cerita aja nih, kemarin itu akhirnya, jadi udah hampir sebulanan inilah, kayak saya ngerasa mata saya itu kayaknya ada masalah deh sama mataku nih. Kayak makin lama kok kayaknya makin gak jelas, makin susah buat ngebaca, makin, bukan cuma ngebaca, kayak kalau misalnya lagi ngevideoin anak gitu kan ya, terus pada saat mau ngeliat videonya itu juga kok gak jelas begini gitu. Dan itu udah berjalan hampir sebulan, saya mikirnya kayak mungkin mata lagi capek aja, mungkin emang ya lagi capek aja lah gitu. Sampai akhirnya kayak ini udah mulai gak nyaman, saya kayak apa mungkin minusnya nambah ya gitu kan ya. Kan itu ada kemungkinan gitu, karena kebetulan kan mata juga udah minus, udah silinder juga. Saya mikirnya kayak iya mungkin itu tuh kacamatanya udah gak pas lagi nih. Bisa ganti lensa. Udah dong, datanglah ke optik biasa tempat saya beli kacamata. Bukan optik biasa ya, maksudnya kayak yang saya beli kacamata ini. Hebat banget, biasa ke situ. Jadi tempat saya beli kacamata itu, saya datang terus saya bilang, mas kayaknya saya mau cek mata deh. Udah cek mata, begitu dicek mata ditanya, emang kenapa pak gitu? Saya ngeliatnya udah mulai kurang jelas nih. Ini kalau pas ini lagi ngeliat handphone, atau misalnya pas lagi baca buku atau lagi baca tulisan, baca apa itu, kayaknya agak sedikit bermasalah. Terus masnya nanya, umur bapak berapa? Ini kemungkinan ya itu yang kemarin itu plus. Sudah akhirnya mau gak mau, begitu sudah dikasih tahu kalau saya plus, bikinlah kacamata. Dan saya ngerasa kayak mungkin kacamata ini gak bakal banyak ngebantu sih ya. Ternyata pada saat kacamata ini jadi dan saya pakai untuk membaca, wow, jelas sekali semuanya. Akhirnya sekarang mana-mana harus bawa kacamata 2, soalnya nggak mau pakai progresif, agak ribet. Giliran ada yang bagus. Jadi kemarin tuh saya sempat nanya kan, kayak bawa kacamata 2 itu ribet deh. Pakai satu kacamatanya tapi lensa progresif yang agak bagusan dikit, kayaknya ya. Lensa progresif yang agak bagusan dikit, yang ya udah punya satu ini aja gitu. Sisong lah kemarin nanya lensa, ternyata lensa progresif yang paling bagus itu harganya 19 juta. Satu motor ditaruh di atas hidung, kuat banget hidungnya.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
6: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Gue hari ini datangnya sangat-sangat telat gara-gara harus pakai mobil. Aduh.
1: Ke mana?
0: Itu depan.
1: Oh iya iya.
0: Parkirnya
1: iya.
0: Bocok. Biar enak dipakai pacaran.
1: Kok siang-siang? Di parkiran pagi, kantor.
0: Kantor orang lagi. Bukan kantor sendiri.
1: Bisa gitu.
0: Pak, nanti saya numpang parkiran apa ya? Loh, mau ngapain? Nggak naruh mobil aja. Sama naruh saya.
1: Parkiran yang aman itu di mana ya?
0: Rest area jauh.
1: Rest area ya om.
0: Ya kan kalau mau sekedar istirahat doang ke rest area kan capek yuk.
1: Tapi rest area itu iya lumayan aman.
0: Maksud gimana nih? Wah ternyata gak jadi.
1: Gak tahu ya. Ini at least dari bayangan gua aja ya.
0: Bayangan lo aja.
1: Iya. Pertama dari ini dari breakdown gua aja ya, rest area. Jauh dari kemungkinan lo papasan sama orang yang lo kenal.
0: Iya. Kecil. Iya, betul.
1: Terus juga bentar. Nggak deh, udah jangan dilanjut ya.
0: Kan gue udah bilang.
1: Setelah gue pikir-pikir, kenapa harus kita kasih tahu ya.
0: Mending kita lanjut sawan.
1: Iya.
0: Pagi di sarapan pengetahuan dulu.
1: Sarapan pengetahuan, apa nih? Siapa? Lo ada?
0: Gue ada dong. Ini okay. Soal pesawat yuk.
1: Tuh.
0: Jadi ada pesawat yang mengubah sejarah penerbangan.
1: Oh, gue kalau ngeliat pesawat tuh gak jelas tuh. Harus ganti kacamata, Pak.
0: Dia lagi sombong banget, sahabat suara. Kacamatanya udah dua. Disombongin.
1: Ya, haruslah karena gue bisa melihat dengan jelas, Pak.
0: Jadi lo bayangin lo hidup yuk di era 1930-an. Dan zaman itu naik pesawat itu rasanya bener-bener yang kayak sebuah kemewahan yang
1: iya,
0: orang lain itu gak akan
1: sampai
0: pernah bisa dapet.
1: Naik pesawat juga kemewahan. Ada masanya naik pesawat itu adalah common things.
0: Iya.
1: Ada, sekarang kita udah balik lagi pesawat itu kemewahan.
0: Karena tiketnya, aduh. Terus muncullah sebuah pesawat bermesin bolang-baling.
1: Baling-baling.
0: Nah gitu dong, puterin dong. Yang membantu ngubah perjalanan udara jadi bisnis yang jauh lebih layak.
1: Okay.
0: Dulu nih sahabat suara perlu tahu, era 1930-an, kursi pesawat di dalam pesawat itu kayak kursi mie ayam. There's nothing like a safety thing.
1: Gak ada. Yang penting nyampe dulu ke titik A ke titik B.
0: Makanya oksigen gitu gak ada.
1: Karena ini juga tenaganya belum bisa gede, ketinggiannya belum yang setinggi sekarang.
0: Nah akhirnya ada satu pesawat komersil yang menjadi pionir pesawat-pesawat zaman sekarang punya bisnis class.
1: Oke. Okay.
0: Di dalam pesawat kita bisa tidur selonjoran dengan nyaman.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pesawat zaman dulu yang mengubah itu semua namanya adalah Douglas DC-3.
1: Oke. Okay. Ini maskapai apa jenis pesawat?
0: Jenis pesawatnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau maskapainya macam-macam, tapi jenis pesawatnya yang dipakai waktu itu adalah Douglas DC-3.
1: Oke. Okay.
0: Pesawat ini pertama kali terbang tanggal 17 Desember tahun 1935. Meskipun kecepatannya itu jauh di bawah pesawat modern dan mesinnya bukan pesawat jet, DC-3 jadi salah satu pesawat paling berpengaruh dalam sejarah penerbangan. Yang pertama, karena itu tadi, ini adalah pesawat pertama yang jadi pionir biar kita bisa tidur dengan nyaman di dalam pesawat.
1: Oke. Okay.
0: Sleeper plane.
1: Sleeper, oke.
0: Okay. Iya, ada lagunya tuh Sleeper Plane. 'Cause in all, nothing lasts forever. I'm so simple plan. Cengok aja.
1: Bukan
0: dia.
1: Bukan lagunya, ada lagunya, ada tuh band. Gue masih nyari liriknya di situ. Jangan gitu dong. Ada tuh band namanya Sleeper Plane. Gitu.
0: Sorry. Jadi versi awalnya si Douglas ini namanya DST, Douglas Sleeper Transport. Yang memang sengaja dirancang ada tempat tidurnya buat penerbangan jarak jauh.
1: Oke.
0: Maksud gue emang pesawat kan pertamanya juga udah buat jarak jauh banget ya.
1: Enggak.
0: Ini masih lebih
1: berarti
0: jarak
1: iya.
0: jauh lagi kali ya.
1: Berarti kayak itu di masa itu lo kayak, gue naik pesawat sleeper. Iya, itu iya. Itu gimana? Jadi kayak cuman karpet doang.
0: Itu jatuhnya namanya, kalau di Jawa, in Javanese we said klekaran. Di pesawat, tempat duduknya nyaman, klekaran.
1: Dapat banget, ambience mudik gitu. Kan kalau mudik kan kayak gitu.
0: Dan di dalam pesawat tetap ada yang dagang pecel, telur puyuh.
1: Melepuknya loh mas. Dan jero si ombo.
0: Dan konfigurasinya awal si DST ini menyediakan 7 tempat tidur atas.
1: Oke, okay, bunk bed gitu.
0: Dan 7 tempat tidur bawah. Versi untuk penerbangan siang kemudian dikenal sebagai DC-3 dengan kapasitas 21 kursi penumpang.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini dulu nganterin penumpang-penumpang di awal-awal itu perjalanannya dari New York ke Los Angeles yang makan waktu 25 jam, yuk.
1: Zaman dulu ya. Zaman dulu, iya
0: iya. Yo, buset, New York lo LA sehari ya. Gokil juga. Duh, tapi emang Amerika kan jarak negara-negara iya, bagiannya betul. Jauh-jauh.
1: Enggak, cuman kan karena itu pakai mesinnya juga enggak yang kayak sekarang juga.
0: Nah, akhirnya
1: itu berarti dia terbang atau lihat jalan darat.
0: Terbang
1: gitu. 25
0: dong,
1: jam loh. Lama banget 25 jam, lama banget loh.
0: Kayak kita ke Bali ya.
1: Iya, tapi itu lebih dari 25 jam juga lama.
0: Lama-lama lama, lama. Naik pesawat tujuannya biar cepat. Iya. Kita naik pesawat iya, tetap iya. Sehari apa ya.
1: Betul. Lama sih itu.
0: Iya sih. Terus akhirnya setelah orang mulai banyak tahu si DC-3 ini, barulah DC-3 mulai dijual ke banyak maskapai.
1: Oke. Okay.
0: Untuk jadi salah satu pesawat. Nih, lo pakai pesawat gue keuntungannya bisa sampai segini gede loh. Meskipun kapasitasnya kecil ya. Cuman okay. 21 kursi penumpang, 7 tempat tidur atas, 7 tempat tidur bawah. Kalau dibandingin sama Boeing-Boeing yang... Ini kita bukan ngelihat Boeing yang di Indonesia ya, sahabat suara, tapi Boeing yang di luar.
1: Iya.
0: Yang pesawatnya itu bisa muat sampai ratusan orang.
1: Eh, itu juga baru ada sekarang kali, Pak.
0: Nah, iya, tapi yang kayak gitu kan itu mainnya quantity ya.
1: Iya, betul.
0: Ibarat kayak ayam geprek dijual murah, untungnya mungkin enggak gede tapi kali terus.
1: Betul.
0: Nah, ya kan. Nah, DC-3 akhirnya membuktikan kepada maskapai-maskapai lain bahwa oh emang desain pesawat gak harus yang bentuknya kursi doang.
1: Juga bisa
0: ada kasurnya boleh. Tapi kasurnya dikira-kira juga dong. Masa mintanya yang king size.
1: Eh bisa. Bisa dia ngambil ini seperempat sendiri.
0: Beli kasur yang kayak business class gitu di mana ya?
1: Nah.
0: Buat di rumah gitu.
1: Beli kasur. Oh kursi, kursi, kursi.
0: Kursi iya. Bisnis kelas pesawat bisa nggak ya kita beli sendiri untuk kita taruh di rumah? Maka kalau itu buat jadi kasur bayi kan bagus yuk. Jangan kasur bayi, kasur kita aja.
1: Soalnya kan kayak gitu. Biasanya kursi pesawat itu kalau udah diganti itu ada dijual.
0: Dilelang gitu.
1: Iya bisa.
0: Di mana aksesnya bisa. Kita tahu ya. Saya mau beli kursi bekas pesawat bisnis kelas gitu. Atau kursi CityLink.
1: Soalnya susah.
0: Saya suka warna hijau, saya mau kursi CityLink.
1: Iya betul, bisa. Kalau kursi penumpang kayak gitu gampang lo dapetinnya. Yang susah itu kayak kursi business class atau yang eksekutif yang kayak gitu-gitu.
0: Yang sepaket, seselimut sama bantal.
1: Soalnya kalau kayak gitu harus dicolok ke mesin jet. Kalau dicolok listrik biasa gak bisa.
0: Emang kursi business class harus nyolok?
1: Iya kan, itu kan dia elektrik.
0: Oh.
1: Bisa recline, bisa apa semuanya. Iya.
0: Aku baru tahu.
1: Aduh. Eish. Belum pernah ya?
0: Belum, Pak.
1: Sama.
0: Saya bakal marah-marah masih naik CityLink, Pak. Kita mah yang mampu-mampu aja deh. Tapi yang penting kan tujuannya kemana kita nyampe.
1: Betul.
0: Dengan aman bareng CityLink. Nah. Ini sahabat suara nih, kalau udah punya plan juga mau pergi kemana-mana berikutnya nih. Kalau mau berangkatnya dari Semarang, sekarang udah waktunya. Pilih perjalanan kamu bareng sama CityLink.
1: Diam, Pak. Gue baca semuanya.
0: Kacamatae baru sombongnya minta ampun.
1: Jadi ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu.
0: Oh, buat kamu yang udah jadi membernya Link Miles juga, jangan lupa pesan langsung lewat website-nya atau aplikasinya CityLink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg.
1: Praktis, praktis banget. Dan semuanya ini bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink.
0: Jadi, udah siap dong nentuin perjalanan berikutnya?

0: dengan streaming ke ituaranetwork.com suara streaming.
1: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
0: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita update berita lagi dulu sahabat suara. Ini seputar Semarang ya. Kemarin kita kan ada pengumuman bakal ada penutupan jalan tuh, karena hari ini bakal ada upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Mm-hmm. Nanti ada di area-area Tugu Muda dan sekitarnya sahabat suara. Nah ini ada penutupan jalan yang akan lebih panjang. Kalau kemarin kan kita ngumuminnya penutupan jalan cuman buat hari Selasa kemarin dan hari ini untuk hari Rabu. Tapi yang satu ini per tanggal 14 sampai tanggal 28 Oktober nanti. Jadi ada informasi penutupan jalan karena pengerjaan perbaikan saluran, Pak. Ini di Jalan Kapten Pierre Tendean, lingkar Taman Signature arah Balai Kota.
1: Iya.
0: Yang depan Mall Paragon persis itu sahabat suara tuh.
1: Dekat kantor Pertamina juga.
0: Benar, itu nanti akan ditutup sepanjang 14 sampai 28 Oktober. Nanti begitu udah dibuka lagi 28 Oktober, itu kita buka sekalian upacara Sumpah Pemuda.
1: Enggak, yang jadi pikiran gue adalah berarti lewatnya kalau mau ke sana kemana, lewat mana ya?
0: Enggak tahu deh. Kayak enggak ada jalur alternatif
1: lainnya. Iya, soalnya kan itu kan one way.
0: Benar.
1: Masa
0: mungkin ditutup sebagian yuk, nggak sampai full.
1: Mungkin ditutup ya, mungkin ditutup sebagian.
0: Terutama yang di bagian tikungannya tuh lu.
1: Tikungan jadi kalo... jadi itu kalau kemarin itu gue pas weekend kemarin kesana memang udah mulai dibongkar. Itu mulai dibongkar itu masih di pinggir-pinggirnya aja dan itu memang di pinggiran Taman Signature itu. Terus dari yang kan ada tamannya segitiga.
0: Ya.
1: Nah dari situ sampai Taman Signature itu udah dibongkar tuh pinggir-pinggirnya.
0: Nah kayaknya mungkin pengerjaannya bertahap kan.
1: Iya.
0: Jadi itu dulu ditutup full, sebagian masih tetap bisa lewat. Nanti gantian lagi bagian tamannya yang gede.
1: Iya kalau enggak, iya soalnya kan emang enggak ada alternatif lain. Masa jadinya one way orang putar balik. Jadi kalau mau ke Paragon, abis itu udah putar balik aja. Kan enggak mungkin juga, aneh banget jadinya.
0: Mungkin nanti bakal dibikin two way. Atau naik helikopter, naik elang, bisa naik elang, aman aja, banyak kok alternatif kendaraan.
1: Emang kalau sekarang ini emang udah paling bener naik elang aja udah.
0: Iya makanya, elang Jawa, sopan-sopan. Amit.
1: Gue podcastnya siapa ya, kalau elang Jawa ngomongnya apa?
0: Peh. Ini podcast saya Mendoan.
1: Iya Mendoan.
0: Dono Pradara.
1: Iya,
0: kalau langsung ngomong peh.
1: Mana bentuk kelangnya gitu banget lagi.
0: Jadi hati-hati ya sama suara yang sering lewat situ atau mungkin akan menuju ke sana pagi ini atau kapan pun nanti. Tanggal 14 sampai 28 Oktober.
1: Atau bahkan mungkin kalau yang hari ini udah lewat situ bisa ngasih tahu kita. Tutupnya itu seperti apa? Apakah full?
0: Gimana?
1: Atau cuman sebagian? Enggak tahu lah ya, semoga kayaknya sih sebagian karena kan itu juga jalan yang cukup krusial juga di Kota Semarang kalau ditutup semua sih. Sulit ya.
0: Itu kan malam kalau di situ ramai juga, Pak. Orang beli nasi ayam. Itu kan kalau malam di situ ada nasi ayam.
1: Oh iya.
0: Warung tendaan begitu.
1: Oh, gua enggak tahu sih, enak itu. Gua tahunya cuman bakmi doang ya kan yang di situ.
0: Bakmi mana?
1: Yang deket di seberang depan Paragon itu ya.
0: Nasi ayamnya seberangnya Paragon juga, yuk.
1: Oh, seberang Paragon juga.
0: Iya.
1: Sama toko skateboard di situ.
0: Iya, sampingnya itu.
1: Oh.
0: Tenda-tendaan juga depan
1: mana? Oh iya. Nah yang di situlah pokoknya itu jalannya di situ yang ditutup. Nah. Gak tau lah, nanti lihat aja. Toh kita di Semarang juga kalau tutup jalan ini bukan yang pertama juga.
0: Toh lagi yang ditutup juga trayek gue di atas terus.
1: Iya. Kita pindah mall dulu aja ke DP. Ya sama aja di situ.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Zaman sekarang, radio ini

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
6: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
7: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
8: Isuara.
7: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Para warga Indonesia, kita lanjut sambil update-update berita lagi, sahabat suara. Jadi ada usulan nih, Pak. Ada usulan terkait soal Atlantic Ocean. Jadi Mr. Donald Trump dia usul, ayo ganti nama yuk, Samudra Atlantik atau Pasifik, jadi Trump Ocean. Jadi presiden
1: ini beneran
0: serius. Jadi Mr. Donald Trump itu usul perubahan nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik itu jadi Trump Ocean atau Ocean of the Americas. Jadi gagasannya ini disampaikan sama Pak Trump ya, waktu menghadiri kampanye di Clarksville, Tennessee hari Sabtu kemarin. Di dalam pidatonya, Pak Trump nyebutin Amerika Serikat udah punya Gulf of America sebagai nama baru Teluk Meksiko.
1: Gulf of Meksiko dia ganti.
0: Makanya, dan mengusulkan agar negara itu juga punya samudra dengan nama yang mencerminkan Amerika atau dirinya. Usulan ini bukan kali pertama Trump mendorong perubahan nama geografis. Sebelumnya pemerintahannya sudah mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Gulf of America untuk penggunaan resmi pemerintah federal AS. Kalau kayak gini kan ada kemungkinan-kemungkinan someday, ini what if aja ya. Samudra Atlantik atau Pasifik jadi Trump Ocean lah. Someday saking mungkin dia kapitalisnya gitu ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita lewat Samudra Atlantik atau Pasifik, nah jadi harus bayar ke Trump.
1: Enggak bisa.
0: Karena?
1: Karena itu no man's land.
0: Lah kan ini udah diakuin.
1: Ya udah, mereka yang ngakuin kan. Kan yang ganti nama kan mereka. Mereka cuma ganti nama secara ini aja.
0: Administratifnya
1: administrasi aja. Mereka aja.
0: Oh.
1: Kayak Gulf of America.
0: Ya.
1: Ya udah, orang Amerika aja yang ngomong.
0: Kayak, oh.
1: Lo ganteng yang ngomong cuma lo doang kok.
0: Oh, self proclaim.
1: Iya, kayak gitu.
0: Emang kayaknya kalau someday nanti udah jadi presiden tuh harus ada batas usia deh. Biar enggak khusus Amerika aja.
1: Ah, enak banget Amerika.
0: Kenapa yuk? Kenapa yuk?
1: Tadi ada bintik merah.
0: Jerawat.
1: Iya.
0: Kayak di Amerika perlu deh aturan itu. Jadi presiden harus ada batas usia.
1: Enggak. Kata gue sih tes IQ.

0: QC
1: biar gak ngelantur.
0: Iya sumpah, sengelantur ngelantur. Sengelantur-ngelanturnya orang ngomong. Sengelantur-ngelanturnya anak gue aja deh udah. Yeah. Sengelantur-ngelanturnya anak gue ngomong. Lebih ngelantur Presiden Amerika ternyata.
1: Iya. Anak lo gak tiba-tiba pengen, ah pak boleh gak jalan Bukit Sari diganti jadi Jalan Gani?
0: Enggak, untungnya enggak.
1: Enggak pernah kepikiran
0: kayak gitu. Enggak pernah kepikiran kayak gitu. Kalian masih tahu.
1: Bagus dong. Masih umur segitu udah tahu kali.
0: Iya.
1: Jumlahan dasar
0: jumlah itu kurang udah tahu. Mbak Yudi udah tahu yang kayak gitu-gitu.
1: Bagus.
0: Iya. Makanya kayak lo kalau kayak gitu ya dia nggak bisa mengklaim kalau itu adalah wilayah Amerika, jadi wilayah Amerika juga nggak bisa.
1: Oh nggak bisa.
0: Karena pada saat yang kayak begitu mungkin mereka bilang Gulf of Mexico itu jadi Teluk Amerika di bagiannya mereka, ya udah. Tapi di bagiannya Meksiko, ya udah mereka ngomongnya tetap itu Teluk Meksiko.
1: Itu kayak suatu hari nanti bakal bisa mencu perang nggak sih, perebutan wilayah?
0: Enggak sih.
1: Ini sebutannya Teluk Meksiko. Enggak, ini sebutannya Teluk Amrik.
0: Enggak.
1: Lo kalau enggak percaya, ayo kita adu sejarahnya gimana. Di sejarah lo tuh dibikin sama kakek-kakek itu.
0: Iya.
1: Yang ngerasa bener.
0: Iya. Enggak bisa. Itu sama kayak ada, kayak gue pernah punya sepupu, satu dari Jawa, satu gede di Jawa, satu gede di Minang, di Sumatera Barat. Mereka ketemu satu binatang, yang satu ngomong itu kire, yang satu ngomong itu anjing. Dan mereka berantem berdua, enggak, ya sama.
1: Kayak kita berdua berantem masalah
0: onde-onde. Ya kayak gitu jadinya. Yang gue tahu, yang lo tahu, ya gak masalah, ya udah.
1: Oh gitu. Ini mah berarti cuma secara administratif aja ya. Gue tetap gak setuju sih kalau seandainya di map, di atlas gitu, gue buka atlas ya, tap, tiba-tiba ada Trump Ocean. Apa sih?
0: Gak bisa. Harusnya gak bisa, karena itu adalah klaimnya mereka.
1: Kalau di atlas udah persetujuan sedunia soalnya.
0: Iya, itu klaimnya mereka, kecuali lo beli peta atau atlas dari sana, lo bawa kesini, mungkin itu ada. Misalnya
1: Trump Ocean mungkin
0: ya. Trump Ocean, iya. Yang kayak begitu. Tapi kalau misalnya lo beli di sini, itu gak bakal ada, karena di sini itu masih ya harusnya sih ya kita nggak ikut di situ gitu.
1: Nah itu dia tuh ya, kita tunggu aja tuh nanti bakal gimana tuh, apakah beneran jadi Trump Ocean. Di Indonesia ada nggak sih yang nama pulau atau daerahnya gitu tuh pakai nama kayak nama orang gitu?
0: Mungkin ada ya,
1: kalau nama jalan kan banyak. Jalan Ahmad Yani,
0: iya.
1: Jalan Monsieur Sugio Pranoto, itu yang di Semarang begitu kan, iya. Ada. Tapi kalau nama kota atau nama pulau,
0: nama kota atau nama pulau,
1: Pulau
0: mungkin,
1: Sujarwo,
0: mungkin ada.
1: Di mana tapi ya?
0: Enggak tahu ya. Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia mungkin ada pulau-pulau kecil.
1: Pulau Paino, tapi di Maluku. Kok namanya jauh banget, tapi kok ada Pulau Paino di Maluku?
0: Nah, itu dia jauh banget. Sampai sini mungkin kayak gitu.
1: Ini perantau pertama di Maluku wes namanya iya. Pak Paino, akhirnya kita robotkan ini sebagai Pulau iya. Paino.
0: Bisa-bisa aja yang kayak begitu. Ya udahlah ya, kita maksudnya kayak ya orang kadang udah tua, makin tua ya kelakuannya makin kayak anak-anak ya, kita mau bisa apa lagi.
1: Bener. Iya kan.
0: Contohnya kan udah banyak.
1: Trump.
0: Iya.
1: Ya benar. Siapa lagi tuh, yuk?
0: Banyak lah.
1: Kakek nenek kita.
0: Iya,
1: ada juga yang begitu.
0: Iya, banyak, enggak susah kok nyari. Mm-mm. Akhirnya kita yang muda-muda, ya udah. Harap maklum aja.
1: Kadang gue sama kakek nenek gue mau enggak mau gue pergi ke minimarket, ke Alfamidi gitu misalnya, iya. Beli jajanan-jajanan bocah.
0: Jajanan yang kita, yang buat orang dewasa, mereka udah gak bisa.
1: Iya.
0: Bukan udah gak bisa, udah gak mau.
1: Iya.
0: Ya itu.
1: Yupi, biar dikunyahnya gampang. Kalau bisa ngunyah pas ya.
0: Dia mau sampai hancur, sampai habis.
1: Makan yupi, dikelamut, rong menit. Mbak makan yupi orang ente-ente tau, Mbak?
0: Lah, gue ingin nunggu, yupi pizza sih gede. Kue setengah jam kayak toppingnya tuh.
1: Kayak gila-gila deh. Topping yupi sini nanas aku bokon makan. tapi kalau kamu ke Alfamidi aman aja.
0: Iya aman.
1: Beli mau jajan apa aja semuanya komplit. Udah gitu harganya murah, promonya banyak.
0: Dan kalau misalnya nih kamu yang mau belanja ke Alfamidi selama tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026, Alfamidi bakal ngasih promo buat kamu yang mau bayar tagihan atau beli pulsa juga. Dan caranya nih gampang banget. Waktu kamu bayar tagihan atau beli pulsa, kamu tinggal nambah 1000 rupiah aja. Dan kamu bakal dapetin gratis satu botol Fresh Tea Blackcurrant yang 500 ml.
1: Enak banget. Promo ini berlaku buat berbagai layanan pembayaran tagihan dan pulsa di Alfamidi Media aja ya sahabat suara. Ingat juga, minimum transaksi 50.000 buat semua layanan dan 300.000 buat pembelian pulsa.
0: Jadi langsung aja bayar tagihan dan beli pulsa kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
9: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Ini gue juga ada ada info juga nih Pak.
0: Apa tuh?
1: Jadi nih akhirnya tentara dari Jepang ini sudah resmi pulang dari Indonesia. Ini tentara Jepang yang kemarin itu membantu
0: Karhutla ya.
1: Kebakaran hutan, betul, Karhutla. Bukan karena mereka merasa kebakarannya sudah mengecil atau apa, tapi karena diminta oleh pemerintah Indonesia.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi pemerintah Jepang resmi mengakhiri misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 29 September kemarin. Meskipun api masih belum sepenuhnya padam di sejumlah wilayah, keputusan ini diambil setelah pemerintah Indonesia menyampaikan jika penanganan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia.
0: Oke.
1: Saya sebalik, Agwe. Gitu. Jadi pasukan Japan Self Defense Force ini tiba di Kalimantan pada 10 September kemarin menggunakan kapal angkut JS Kunisaki yang membawa 3 helikopter juga dan personel serta peralatan pendukung. Begitu.
0: Pas pulang, gue nggak dengar ada ini seremoninya. Nggak dibacain.
1: Ada.
0: Oh,
1: nggak ada juga.
0: Soal pas datang kemarin kan ada penyambutan, pengalungan apa gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak ada. Pas pulang nggak ada ya?
1: Nggak ada. Kemarin masih ada yang dari Brazil juga.
0: Disambut dengan dance Brazil TikTok?
1: Nggak ada. Jadi pokoknya itu yang gue lihat itu yang masih ada itu di Brazil. Yang dari Brazil. Dan mereka kemarin itu ada kelihatan agak bete juga. Karena yang dari Brazil ini pada saat itu mereka
0: bete
1: lagi madamin kebakaran. Terus ada seremonial.
0: Ada yang main sepak bola.
1: Ada seremonial.
0: Waduh, tengah-tengah gitu.
1: Ada seremonial.
0: Oh.
1: Dan nyiramnya kayak shhh, gitu. Terus mereka nya bete. Gue kayak ya sabar aja. Makasih ya.
0: Kalau tujuannya begini mah mending suruh datang Neymar ya, malah rame.
1: Mikir kayak makasih ya. Udah begitu, sahabat suara.
0: Ya. Beberapa waktu lalu gue ngeliat di sosmed katanya Kalimantan khususnya area Pontianak ya, sahabat suara, itu udah mulai dapat hujannya.
1: Iya, iya.
0: Semoga sih menyusul ke daerah-daerah Kalimantan yang lain ya.
1: Betul.
0: Karena jujur, sepanas-panasnya Semarang saat ini, Kalimantan jauh lebih butuh hujan deh, beneran.
1: Tapi iya, betul, butuh hujan, betul. Tapi kalau kita ngomongin panas ya, Semarang, buat Semarang, kalau kita sebagai warga ngerasa kayak Semarang itu udah panas banget, apa semuanya. Enggak, daerah lain banyak yang masih panas. Ini kita ngomongin kebakaran hutan ya. Daerah lain itu sebenarnya jauh lebih panas dari Semarang itu banyak.
0: Ya.
1: Gitu, tapi ini karena tambah kebakaran lagi ya. Semoga kita ngarep ini adalah hujan aja yang banyak sekarang turun di situ.
0: Nah.
1: Karena gambut itu juga kadang di atasnya udah basah, tapi di
0: dalamnya masih panas.
1: Di dalamnya itu masih ya,
0: masih
1: gitu.
0: Bisa keluar bara-bara apinya itu.
1: Betul.
0: Itu yang bahaya, sahabat suara. Jadi ya udah, kita yang dari sini cuma bisa mendoakan sambil ngasih bantuan-bantuan yang mungkin bisa kami kasih.
1: Iya. Sambil cuma bertanya ya, kabar dengan saudara-saudara di sana semuanya.
0: Ini di live TikTok kita tuh kadang suka gabung juga tuh teman-teman dari Kalimantan, ada Mas Mo.
1: Iya.
0: Tiap hari update kabar kan, kan sekarang lagi kayak gini Mas Wisnu, Mas Rio, gitu-gitu dah.
1: Iya, sumpah kadang itu kita kayak wah, Mas Mo dia mengupdate kita secara langsung dengan apa yang ada di sana, pandangan mata gitu loh.
0: Nah, yang di sini ya kita cuman bisa mendoakan aja. Jadi patungan beli hutan gitu.
1: Nggak tahu, kan katanya udah ada itu patungan beli hutan.
0: Hutan Wisnu, gue bikinan hutan Wisnu. Lo mau bikin juga kak hutan Rio?
1: Enggak.
0: Tanamannya bebas yo. Yang sesuai
1: undang-undang.
0: Lo mau udah excited aja.
1: Enggak. Gue bukan sesuai dengan. Enggak perlu. Ngapain? Gue mau tanam apa? Tidak sesuai undang-undang.
0: Ya gak tahu.
1: Enggak. Gue tuh kayak gue instead of kalau misalnya punya hutan, gue tuh banyak yang mau gue bikin justru di hutan itu.
0: Misalnya?
1: Gue mau bikin ini. Kayak jalan buat trek ya gitu.
0: Trek. Motor.
1: Enggak. Oh. Buat treknya lu jalan begitu. Jadi di hutan gua tuh emang udah gua konsep dari awal itu ya.
0: Ada
1: itu
0: jalur hiking
1: hutan di wisata, hutan itu. Betul.
0: Oh,
1: iya.
0: Gua mau bangun rumah tetanggaan sama ini Andrew Kalawit.
1: Iya, sama itu gue mau bangun.
0: Itu kan dia rumah. Tempatnya dia kan juga kena tuh.
1: Iya, itu kesian banget. Gue tuh sering banget loh nontonin apa YouTube-nya dia. Kayak di tengah hutan rumah mereka enak banget pak rumahnya itu. Kayak di tengah hutan terus ada pagar semuanya hijau apa, terus mereka apa nanam sendiri apa semuanya, bunga-bunganya juga bagus-bagus, sayur-sayurnya, buah-buahnya di situ.
0: Nah itu kan kita sering beli di peterongan. Itu dikirim dari Andrew Kalawit, makanya kenapa pickup pada ngebut deh. Dari Kalimantan, John.
1: Itu pedagang sayur Kalawit. Lu pernah lihat gak? Mobil pickup. Apa ya? Pedagang sayur apa gitu, K-nya itu. Pokoknya ada singkatannya. Pedagang sayur
0: kocak.
1: Gue lupa deh pokoknya itu. Ada, gue pakai ngeliat. Waktu dulu kita masih kantor di bawah kan sering banget ketemu.
0: Iya, ketemu
1: balapan sama mereka itu. Itu tuh ada. Gitu. Iya, semoga kita doain aja lah cepat reda semuanya, baik-baik aja juga saudara-saudara kita yang semuanya di sana. Kita di sini cuman bisa nge-share aja apa yang bisa di-share semuanya, terus juga bertanya kabar sama teman-teman saudara-saudara semuanya di sana, dan juga caranya ya udah internet, kita beli pulsa apa semuanya yang kayak gitu-gitu sahabat suara.
0: Kalau pas kebetulan kuota atau internetannya lagi habis-habisan, langsung belanja ke Alfamidi sekarang juga sahabat suara. Kalau kamu mau beli pulsa atau bayar-bayar tagihan di bulan Oktober ini, mending dengerin ini dulu, soalnya ada info menarik soal promo gratis yang bisa kamu dapetin cuma di Alfamidi.
1: Jadi selama tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026, Alfamidi bakal ngasih promo buat kamu yang mau bayar tagihan atau beli pulsa. Caranya gampang. Waktu kamu bayar tagihan atau beli pulsa, tinggal tambahin Rp1.000 aja dan kamu bakal dapetin gratis 1 botol Fresh Tea Blackcurrant yang 500 mili.
0: Promo ini berlaku buat berbagai layanan pembayaran tagihan dan pulsa di Alfamidi ya sahabat suara. Ingat juga, minimum transaksi itu Rp50.000 buat semua layanan dan Rp300.000 buat pembelian pulsa.
1: Jadi langsung aja bayar tagihan dan beli pulsa kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jam 9, kita waktunya ceria.
1: Ceritai dari warga.
0: Ada cerita apakah hari ini? Sebentar, gue buka dulu ya.
2: Aduh, ya nge-lag ya. Ya, HP ku.
1: Nah, ini apa?
0: Nih, gue ada cerita dari Ed Putri
1: Panggung.
0: DMY, bukan?
1: Oke. Okay.
0: Putri DMY.
1: Oke. Okay.
0: Suatu hari aku pernah di Rukiah. Dukunnya udah heboh banget. Ke Rukiah yeah. Kok ke dukun itu salah kali?
1: Enggak salah, udah salah dari yeah. Awal itu.
0: Makanya. Tapi at least ini ceritanya dia ya.
1: Yeah.
0: Aku pernah di Rukiah. Dukunnya udah heboh banget. Karena aku kasihan dan gak enakan. Jadi aku pura-pura bereaksi, teriak-teriak sambil ngamuk. Freak. Aku jelasin dikit karena kalimatku agak lucu, rukyah sama dukun. Ah, ini ternyata diklarifikasi sama dia, yuk. Jadi kenapa aku tulis rukyah sama dukun? Karena selama proses berlangsung, menurut aku semuanya nggak sesuai sama syariat Islam. Makanya aku sebut dia dukun, bukan ustad.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tuh, ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Seumur-umur kayaknya, gue pernah deh ada teman yang curhat ke gue, dia tiba-tiba, aku habis di Rukiah. Weh, apa deh cerita menarik nih, itu gimana prosesnya, bla bla bla bla bla gitu. Sampai yang prosesnya kayak ini yo, gue juga gak tahu deh.
1: Gue kenal?
0: Enggak,
1: oke.
0: Gue gak ngerti ya proses Rukiah yang sebenarnya itu kayak gimana. Apalagi yang bareng mungkin Pak Ustadz yang sesuai sama syariat yeah. Islam, rukyah itu seperti apa, gue gak tahu. Tapi yang dia ceritain, dia tuh sampai di ini yuk. Apa maksudnya tuh kayak yang dimasukin ke kotak kecil, kayak simulasi dikubur gitu lah. Biar ingat pertobatan,
1: yeah.
0: Biar ingat emosi-emosi selama ini, yeah. Kesalahan dan dosa-dosanya, yang gitu-gitu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Tapi setelah itu ya,
1: gitu-gitu ya gitu aja. Gue nggak tahu,
0: nggak ngaruh.
1: Gue nggak tahu ini di Rukiah atau enggak. Tapi gue tuh kalau berhubungan dengan hal yang supernatural itu dulu waktu SMP itu pernah. SMP itu pernah. Jadi
0: lalu
1: itu
0: ngapain?
1: Kayak ada yang pernah katanya tuh pernah ada yang ngirim hal-hal buruk ke keluarga gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Dan itu tuh bukan. Bukan orang luar, bukan orang apa. Kebetulan temen nyokap gue tuh yang dia datang dan dia memang paham agama. Dia bilang emang ada yang ngirim ke lo dan emang ini ya udah yang jahat ini dibiarin aja, lo tetap aja lakuin apa yang sejalan itu aja semuanya. Lo dilindungin kok keluarga lo, udah kayak gitu aja. Katanya begitu. Itu yang pertama. Udah. Yang kedua, waktu itu gue udah kuliah nyampe di Semarang. Jadi tante gue punya ide sama om gue tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ini anak kok kayak bebal banget ya. Jadi gue sama ada satu lagi mas gue tuh di situ. Jadi kayak mereka ngeliat ini anak berdua kok bebal banget ya. Ini sekamar berdua kok kayak kelakuannya ini ada aja. Terus abis itu dipanggil lah. Gue nggak tahu itu bisa disebutnya apa. Gue cuman gue bisa ngomong satu ahli lah. Gue okay. Bilang. Waktu itu dipanggil, terus semuanya kena. Jadi semuanya bukan cuma gue aja, si mas pupu gue ini juga kena. Jadi ini adalah ponakannya om sama tante gue juga nih, si mas ini nih. Terus kakak gue juga kena, anaknya berdua juga kena.
0: Kakak lo?
1: Iya.
0: Kakak lo sampai kena?
1: Iya, karena kan waktu itu di terapi sama si ahli ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita semua tiba-tiba satu maghrib, setelah maghrib kita lagi habis sholat nih semuanya nih, dadar sudah. Om gue imam, terus habis itu gue sama Mas Agung namanya, gue sama Mas Agung sama ponakan gue, anaknya om gue satu yang cowok, terus di belakang ada tante gue, kakak gue sama anaknya om gue yang cewek nih. Udah kita udah habis doa, habis itu ada ustad so-called katanya ustad gitu. Dia datang, terus habis itu udah dia kayak baca semuanya. Jadi dia bawa satu alat kayak batu
0: sakti.
1: Gue gak bilang itu batu sakti ya. Jadi gue cuman melihat itu kayaknya batu itu sebagai mediannya dia. Oh bukan, itu batu bata.
0: Gede banget nih.
1: Itu tuh kayak batu cincin kayak gitu tapi gede.
0: Oh batu giok, kayak batu giok.
1: Ya apalah itu namanya. Terus sama dia kayak dia baca doa, iya. Dia baca doa, lo baca doa ini, oh ya udah. Lo baca ini, lo baca ini, yaudah.
0: Per orang doanya beda-beda.
1: Sama.
0: Oh.
1: Terus abis itu sama dia kayak di deket apa? Ini
0: apa sih?
1: Dahi ya.
0: Dahi.
1: Dahi itu kayak digosok dikit, digosok gitu sama dia. Terus juga di tangan, di kaki gitu. Nah mereka ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sama gue nih kan ya. Gue bilang gue terakhir aja deh.
0: Ah ya.
1: Yang lain aja dulu. Om gue bilang, yang ringan-ringan dulu, yang berat belakangan. Oke, okay, gue bilang. Udah semuanya, udah. Pas giliran gue. Gitu nah bapaknya kayak lo baca ini, gue baca, gue bisa baca ayat kursi apa semuanya gue bisa baca Al-Fatihah. Udah terus sama dia kayak diketok sama batu, ting ting ting, sakit nggak? Terus gue bilang, bapak kok dipukul batu sakit nggak? Gitu.
0: terus sokol tuh Ustadz ini ngomong ke om lu, wah ini memang hantunya ngeyelan nih pak.
1: Gak. Diketok pak sama dia. Jadi awalnya tuh kayak
0: ngetoknya kencang yo emang.
1: Ini ya, yang gue lihat di orang-orang ini berempat ini awalnya itu mereka nggak kenceng kayak cuman di kayak cuman diketok kayak begitu doang di dahinya. Terus mereka kayak gitu. Gue nggak tahu mereka acting atau enggak ya biar cepat kelar aja. Cuman I don't want to make him happy.
0: Oke.
1: Iya, gue nggak mau ngeliat lo seneng.
0: Oke.
1: Dengan melihat gue sakit gue kalah gitu. Tongan dinding, gue diem ya. Dia kayak, kurang nih tenaga gue nih. Tek tek tek tek tek gitu. Terus gue kayak, kok kenceng banget nggak kayak yang tadi? Gue masih diem sama dia kayak, pok pok pok udah makin kenceng. Terus gue mikir kayak, pak sakit pak sakit. Dia bilang iya. Makanya gue bilang, bapak kok dipukul sama batu sakit nggak? Gue bilang gitu. Dia diem tuh. Terus habis itu kayak, coba dipukul sama batu gantian. Gue bilang. Gua aja gantian, dia gak mau. Sakit pak. Kenapa gak pelan-pelan aja pak? Oh iya pelan-pelan, udah gue diem. Habis itu sama dia kayak di buku-buku jari ini. Kan itu sakit juga kan.
0: Oh diketok juga.
1: Iya diketok juga pakai batu itu. Gue bilang, kalau bapak nanya sakit lagi, gantian pak. Gue bilang gitu. Di kaki, di punggung kaki, dipukul, digituin sama dia. Gue mikir kayak, bapak coba deh kita gantian deh kalau sakit. Kalau bapak tanya sakit udah pasti sakit pak, orang dipukul pakai batu keras. Coba kita gantian. Bapak yang nggak mau, ya itu tandanya kamu lagi ini. Enggak ada. Gantian, ayo sama. Gua nggak mau, mukanya bete banget di situ.
0: Terus akhirnya gimana?
1: Terus abis itu dibilang, ya gue denger nih dari adik. Ada sepupu gue yang kecil, karena kan yang lain udah disuruh masuk kamar. Ada sepupu gue bilang apa? Kata bapaknya itu, Bang Yo. Bang Yo itu emang ada yang ngejaga itu energi kuat banget. Gue mikir kayak bukan kuat, emang dia aja. Otaknya kurang, mukul orang pakai batu, nanya sakit atau enggak.
0: Ding. Nah ini enggak pecah berarti kurang yakin.
1: Abis itu yang bikin gondoknya lo tau gak apa?
0: Apa?
1: Jadi pada saat kita berlima lagi ngumpul, berempat lah, ada sepupu gue yang cowok ini gak. Lo sakit? Enggak, gue biar cepet kelar aja. Gue mikir lo kurang ajar semuanya. Lo lagian juga rese banget, lo pasti gara-gara gak mau kan bikin bapaknya seneng. Iyalah sakit banget.
0: Di X ada yang cerita rukiah gak kuat lama-lama karena yang ngerukiah
1: bau mulut.
0: Itu tandanya kamu itu mencium aroma-aroma dari hal yang selama ini mengganggu kamu.
1: Iya. Jadi itu gitu, itu bukan katanya. bau itu tuh adalah energi yang ada di sekitar kamu. Nah itu ini pada saat saya sudah itu. Buka kerasa orang-orang di luar sana itu pada saat mendekati kamu itu kerasa baunya itu seperti itu.
0: Nah pak coba pakai ini pak, tap kita keluarin parfum kaf gitu. Wangi kan pak,
1: ternyata mengusir jin.
0: Mengusir jin cuma cukup pakai parfum pak udah. sholat, beres.
1: Ya sholat, wudu, pak, mandi.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
8: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
7: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
8: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, saya Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita ke ceria. Ini Pak, gue ini dapat screenshotan chat WA yang dibikin jadi jaket.
1: Ah?
0: Jadi chat WA-nya itu di screenshot terus dijadiin gambar di jaket, di punggung jaketnya. Chatnya pedih sih Pak. Jadi si ceweknya ini ngomong gini, si ceweknya bilang, kita putus. Cowoknya bales, lah kenapa? Ceweknya ngomong lagi, aku udah nemuin cowok yang lebih baik dari kamu.
1: Okay.
0: Si cowoknya udah nebak selama ini, Iwan ya? Ceweknya bilang lagi, loh kok kamu tahu? Itu fake account aku. Orang-orang komennya juga rese banget. FTV, selingkuhanku ternyata adalah pacarku.
1: Niat banget loh berarti itu.
0: Kadang beberapa orang di luar sana emang perlu dites yo. Iya gak sih?
1: Wow. Iya, iya sih. Cuman maksud gue kayak ya gak tahu ya. Antara lo kan tahu kan risiko yang terjadinya, maksudnya kita mau gimana pun kita berharapnya baiknya ini orang atau tapi dia tetap manusia loh.
0: Mm-mm.
1: Kan ada satu sisi gitu loh.
0: Bener.
1: Kayak pada saat dia mengetes, oh, pacar gue baik banget.
0: Mm-mm.
1: Dia kira-kira bakal ini gak ya?
0: Yeah.
1: Gue tes deh.
0: Oh. Iya.
1: Duh.
0: Yang bikin lebih sedih kan ini. Jatuh cinta pada fake account.
1: Iya.
0: Jatuh cinta mah pada pandangan pertama atau geng?
1: Jatuh cinta mah pada akun pertama. Bukan akun kedua. Iya kan ya. Aduh ya Allah. Terus ceweknya bilang, tuh harusnya tuh kamu tuh kayak Iwan, bukan kayak kamu yang kayak begini. Dia mikir kayak, masih gue yang salah, masih gue lagi yang salah.
0: Kalau kamu bisa berpura-pura jadi Iwan, kenapa gak selama ini kamu jadi Iwan?
1: Wah. Terus cowoknya, sampai akhirnya cowoknya, iya ya, gue yang salah sih kayaknya sih.
0: Sosokan ngetes sih lo bang.
1: Dia jadi mikir sendiri, iya sih gue yang salah sih. Iya, maaf ya. Maaf ya, aku tidak bisa menjadi versi diriku yang terbaik seperti Iwan.
0: Sebenarnya mungkin bukan masalah Iwan atau gimana nya. Maaf ya, aku tidak bisa menjadi versi terbaik dari aku tidak bisa menjadi versi terbaik seperti yang kamu inginkan. Karena terbaiknya orang kan beda-beda, yo.
1: Iya. Tapi
0: kayak lagunya almarhum Krisye, seperti yang kau minta.
1: Iya, nggak bisa.
0: Mau kita berusaha gimana pun, kalau memang seleranya bukan kita ya, bukan aja.
1: Kamu tidak bisa memaksakan apa yang kamu mau kepada orang lain.
0: Sebaik-baiknya kita jadi orang, kalau dia bukan, kita adalah bukan orang yang dia mau, ya nggak akan.
1: Iya. Betul.
0: Makanya itu, Allah sudah menggariskan kita untuk memiliki pasangan itu sendiri. Yang bisa kita lakukan hanya ikhtiar dan tawakal, ya kan?
1: Betul.
0: Sap, garis jodoh sudah ada.
1: Kamu suka sama seseorang itu karena apa yang kamu lihat, bukan karena apa yang kamu mau. Iya gak? Sekarang kayak begini, pada saat lo ngelihat satu tas,
0: ya,
1: lo kepikir gak kalau lo bakal merubah bentuk tas ini, lo bakal ganti sakunya jadi ada 10, tempat minumnya jadi banyak, enggak kan? Lo suka tas itu ya karena apa yang lo lihat, itu yang lo suka. Sama pada saat sama seseorang, apa yang lo lihat itu yang lo suka. Tidak seharusnya lo merubah apa yang ada dari situ. Kalau lo emang udah gak suka, simpen, beli tas baru. Kan ini kita lagi ngomongin tas. Gue kan lagi ngomongin tas.
0: Ini kata-kata lagi nih. Bukan tanggung jawab kita untuk merubah orang lain jadi orang yang lebih baik.
1: Iya.
0: Itu justru malah makan hati, sahabat suara.
1: Betul.
0: Bukan tugas kita itu. Orang tuh harusnya berubah karena kesadaran dirinya sendiri aja udah.
1: Iya.
0: Kalau emang mau berpasangan ya, jadilah orang
1: berpasangan,
0: yang mau
1: berpasangan.
0: Ya, malah tepok apa itu namanya?
1: Tepok Sakinah.
0: Tepok Sakinah. Kalau emang mau berubah ya jadilah pasangan yang mau tumbuh bersama aja. Gitu. Ih, gila banget kita nih, omongan tumben bener ya.
1: Ngomong doang, kelakuan mah tetap sama.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Pil dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat bisa kali ya.
10: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Remi Suara, Suara Warga Indonesia. Kita masih di ceria, sahabat suara. Cerita ihi dari warga. Dan betul, ini kita langsung kedatangan tamu yang mau cerita banyak juga, yuk.
1: Betul, jadi ini kita kedatangan teman-teman. Bukan teman-teman ya, karena orangnya sih ada dua, tapi cerita cuma satu. Ya. Ini dari Youth Voice Now. Nih, ada siapa yang datang hari ini?
2: Oke, ada Zila di sini, Kak.
1: Nah, halo Zila. Jadi ada Zila, Zila dari Youth Voice Now.
2: Betul sekali, Kak.
1: Bisa diceritain sedikit enggak Youth Voice Now ini, karena youth ini yang kita tahu itu kan kita banget ya.
2: Aduh, muda. Orang muda gitu ya,
0: kayak. Muda banget kita mah, iya benar. Youth Voice Now ini komunitas apa?
2: Oke, terima kasih sebelumnya. Aku panggilnya Kak siapa nih?
1: Rio. Saya Wisnu.
2: Kak Rio dan Kak Wisnu. Salam kenal juga ya, Kak ya. Gitu. Nah, sebenarnya perkenalkan dulu nih, Kak, saya Zila. Saya sekarang yaitu aktif sebagai mahasiswa semester 1 di Universitas Negeri Semarang. Selain itu juga Zila ini sebagai fasilitator Youth Voice Now di tingkat Kota Semarang dan juga di tingkat nasional. Seperti itu, Kak.
1: Tinggi jabatan tuh.
2: Enggak juga, Kak. Sama aja sebenarnya gitu ya. Mungkin tugasnya aja yang double ya. Seperti itu. Ya, mungkin untuk Youth Voice Now sendiri, Kak, sebenarnya Youth Voice Now ini awalnya adalah sebuah pendekatan gitu.
1: Pendekatan?
2: Iya, bukan sebuah komunitas atau apa, tapi bentuk pendekatan yang awalnya ini digagas oleh salah satu NGO di Indonesia, yaitu Child Fund International di Indonesia. Nah, di situ biasanya kita berkegiatan bersama forum anak. Awalnya kita adalah anak-anak dari forum anak yang dikumpulkan dari Karang Taruna, seperti itu, dari kelurahan, anak-anak RT, anak-anak RW, yang akhirnya kita bentuk yaitu sebuah nama, yaitu Voice Now, seperti itu. Nah, di dalam Voice Now sendiri kita tuh membahasnya terkait dengan pelindungan anak, hak anak, kewajiban anak, dan juga kita juga non-toleransi ya terkait dengan kekerasan terhadap anak, seperti itu, Kak.
1: Jadi kalau hak anak itu, kalau yang mungkin gini, kita banyak yang sedikit awam, hak anak itu sebenarnya itu apa?
2: Nah, mungkin hak anak itu sesuatu hal yang itu harusnya diberikan kepada anak, seperti itu, dan yang memberikan ini biasanya adalah tugasnya adalah orang dewasa atau orang-orang yang ada di dekatnya dia, karena sebenarnya hak sendiri itu tidak bisa didapatkan kalau misal dia tidak punya lingkungan, seperti itu. Ada hak dari keluarganya, hak dari mungkin lingkungan pendidikannya, terus juga hak juga dari negara ya, yang pasti gitu. Nah, mungkin hak-hak anak tuh salah satunya tuh hak untuk identitas. Nah, itu anak kan biasanya punya kartu tanda identitas anak itu.
1: Oh iya.
2: Kalau
1: emang ada ya? Ada,
2: Kia. Ada, Kak, gitu.
1: Kartu ini.
2: Yang warnanya pink.
1: ada.
0: Kartu ada. Identitas anak tuh ada.
1: Ada mana? Gue
0: baru
1: punya,
0: tahu.
1: Punya anak
2: ada,
1: kan nama gue satu.
2: Oh iya, nggak apa-apa ya. Ini mungkin untuk persiapan ya, Kak ya, nanti. Iya, itu biasanya bilangnya KTP tapi warnanya pink.
0: Dan itu setiap anak wajib punya.
2: Wajib punya, gitu.
1: Ah, ini SIM.
2: Jadi sebelum 17 tahun, sebelum kita legal mempunyai KTP, anak sendiri itu harus punya identitas, yaitu kartu tanda identitas anak itu.
1: Kayaknya di zaman kita berdua nggak ada itu.
2: Iya, benar. Itu mungkin di tahun-tahun berapa ya? Belasan lah ya.
1: 2000-an
2: gitu. Jadi biasanya yang punya tuh anak-anak Gen Z.
1: Oh gitu. Itu fungsinya buat apa kartu identitas anak tuh?
2: Ya, selain untuk administrasi ya, Kak, itu juga sebagai bentuk dari negara untuk bentuk negara untuk ya anak tuh dihargai gitu. Karena kan kalau 17 tahun ke atas bisa dianggapnya sudah dewasa gitu.
1: Benar.
2: Nah, usia anak sendiri kan sebenarnya dari mulai dalam kandungan sampai dengan 18 tahun.
1: Oh, itu gitu. Dianggap anak dianggap itu di usia anak. Itu secara administratif.
2: Betul.
0: Buat ini kali ya, Pak ya, masuk playground wajib punya kartu identitas anak.
1: Gue tuh anak gue yang kecil tuh gue kasih Kianya kan nama dia. Dia ambil jajanan katanya dititip sama dia.
2: Aduh.
0: Ade mau ninggal Kia atau gimana?
1: Kianya bayar mana? Di warung, Bap.
0: Tadi buat beli jajan.
2: Itu kan.
1: Oh, berarti begitu.
2: Ya, terus selain itu juga ada hak kesehatan, hak pendidikan gitu. Terus selain itu juga kita sebagai orang muda ya. Jadi kalau Youth Voice Now sendiri itu ada dua, ada anggota juga ada fasilitatornya. Gitu. Kalau anggota ini yang tadi yang usia anak di bawah 18 tahun itu biasanya menjadi anggota, dan yang di atas 18 tahun itu akan menjadi fasilitator, seperti itu. Mungkin untuk tugasnya masih mirip-mirip. Mungkin untuk fasilitator ini lebih ke arah dia karena sudah harus memfasilitasi gitu kan untuk anggotanya. Dan anggota sendiri kan, karena kalau di Indonesia sendiri ya Kak, terkait dengan penyampaian pendapat dan lain sebagainya, untuk khususnya untuk anak itu biasanya harus disampaikan oleh anak juga gitu kan, karena kan dia yang mewakili komunitasnya gitu, mewakili anak itu sendiri gitu. Jadi ketika ada forum-forum di wilayah, forum-forum entah itu dimulai RT sampai dengan nasional yang menyampaikan terkait suara anak, biasanya di tingkat musrembang, nah itu harus anak itu sendiri gitu. Jadi tugasnya fasilitator itu hanya mendampingi saja. Seperti itu.
1: Berarti bagus ya, maksudnya kayak di masa sekarang ini, kayak yang kita tahu dulu, at least kita gede di masa dimana kegelapan itu, kayak kita baru mau menyampaikan sesuatu, alah anak-anak diam aja gitu. Tapi sekarang ternyata justru ini difasilitasi untuk ya udah didengar nih dari orang-orang yang langsung merasakan gitu.
0: Itu forumnya kalau pas lagi ngapain, ada forum kayak gitu? Apakah emang rutin tiap bulan atau gimana?
2: Kalau kita sendiri, kita ada pertemuan rutin setiap bulan Kak, gitu. Jadi kita ada capacity building gitu lah ya, kalau di organisasi gitu, untuk fasilitatornya dan juga untuk anggotanya, seperti itu. Jadi fasilitator biasanya kita semuanya disupport oleh Chalfa International di Indonesia. Gitu. Terus habis itu pertama dari fasilitator dulu yang kita fasilitasi, kita berikan keterampilan atau soft skill dan lain sebagainya untuk dia bisa akhirnya membagikan juga untuk ke anggotanya, seperti itu, ke anak-anak gitu. Jadi berantai.
0: Gitu. Kegiatannya ngapain sih kalau pas lagi forum gitu, Julia?
2: Nah, kegiatannya mulai dari kita mungkinnya pelatihan public speaking. Soft skill juga kita latih gitu. Karena kan juga untuk musrembang dan lain sebagainya, kita perlu menyampaikan seperti itu. Dan selain itu juga knowledge terkait dengan perlindungan anak, kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Karena kan di pendidikan kita gitu kan, di kurikulum pendidikan kita kan belum terlalu ya dijelaskan secara gamblang apa sih kekerasan, kekerasan fisik, kekerasan verbal ataupun kekerasan yang sekarang masih marak adalah lewat online. Itu sih yang masih kita gencarkan sampai sekarang gitu, bagaimana menjaga anak-anak itu di ranah online gitu.
0: Berarti ada pembicaraan-pembicaraan khusus di forum itu kalau kemungkinan si anak ini mungkin kena bullying juga, difasilitasi juga di situ.
2: Betul, jadi kita mengenalkan bentuk-bentuk mengarah ke grooming, terus habis itu bullying gitu. Dalam ya kita juga membekali mereka untuk mereka tidak menjadi pelaku juga gitu kan Kak, gitu. Dan ketika ada hal-hal yang mungkin di online ini kan luas sekali ya cakupannya gitu, dia nggak tahu akan berhubungan dengan siapa aja dan lain sebagainya. Jadi dari awal kita memberikan himbauan untuk bagaimana jika ada orang yang tidak kenal untuk cheating ke mereka ataupun orang yang lebih dewasa melakukan grooming di ranah online ya gitu. Jadi dari teman-teman fasilitator juga kita gencar untuk mengedukasi itu, nggak hanya di lingkungan kelurahan aja Kak, tapi juga kita di dunia pendidikan juga. Kita bekerja sama juga dengan beberapa sekolah melalui, kalau untuk ini kita punya sendiri nama fasilitatornya, yaitu Swipe Safe. Jadi Swipe Safe ini memang setiap tahunnya dia harus memberikan kapasitas untuk orang-orang gitu, orang-orang dalam lingkungan kelurahan yang paling kecil sampai dengan di sekolah. Jadi kita bekerja sama di sekolah di SMP dan juga SMA di Kota Semarang seperti itu.
1: Karena kadang mungkin buat anak-anak mereka ngerasanya kayak ini si orang dewasa ini baik atau apa, tapi padahal sebenarnya itu semua berkedok grooming kayak gitu.
0: Ada yang kayak gitu?
1: Justru kan awal itu seperti itu Pak, gitu. Jadi kayak mungkin buat kita yang udah dewasa kayak gak mungkin ya kan ya gitu, ada orang yang lebih tua dari kita gitu. Kalau itu kita udah tahu, tapi buat anak-anak kan mereka merasa adalah buat orang dewasa ke anak-anak itu adalah hal yang normal. Karena mereka belum tahu
0: aja. Baik padahal, aja gitu.
2: Padahal anak itu juga sebenarnya dirugikan tanpa dia dia sadari juga seperti itu. Itu sih Kak gitu.
1: Iya sih, karena ya itu balik lagi, kita ngomong sekarang teknologi juga makin banyak, apa semuanya makin banyak, caranya juga makin banyak, dan otomatis juga precautionnya juga harus makin banyak juga.
2: Betul sekali.
0: Nah ini anak-anak ini kalau mau gabung ke Youth Voice Now itu apakah berarti langsung jadi anggota ya, berarti ya jadi anggota ya, dan semuanya akan mendapat fasilitator yang sama juga.
2: Jadi untuk warga umum gitu ya, kota Semarang gitu, sebenarnya kalau kegiatan kita tuh sebenarnya meluas kak, kita kadang di CFD karena edukasinya gitu. Jadi kalau teman-teman memang berminat gitu dan ingin lebih tahu terkait dengan voice note sendiri, itu juga bisa melalui kegiatan-kegiatan kita ataupun memfollow Instagram kita, karena sebenarnya dari kita ini sangat terbuka untuk siapapun yang akan join. Seperti itu. Jadi untuk bisa konfirmasi aja di Instagram kita, untuk semisal nanti ada kegiatan kita terdekat yang itu bisa diikuti, maka akan kita konfirmasi gitu.
1: Tapi ini kalau misalnya yang dekat-dekat ini sudah bakal ada kegiatan yang kira-kira
0: dekatnya apa ini?
2: Oke, untuk yang sekarang kita masih ini fokus ke satu wilayah di Semarang, di Semarang Utara. Kita akan di Semarang Utara tuh kemarin kita mengumpulkan anak-anak di setiap kelurahannya, perwakilan untuk pengenalan terkait dengan hak anak itu sendiri. Jadi dari dasar dulu kak, gitu. Karena nanti goals di akhirnya kita akan melakukan musrembang anak. Jadi kita sendiri yang akan melakukan musrembang. Kalau biasanya kan kita ikut dari program pemerintah seperti itu ya. Kalau ini kita akan melakukan dua musrembang di tahun ini. Yang pertama adalah di musrembang wilayah, yaitu di tingkat kecamatan Semarang Utara itu sendiri, dan nantinya ada di tingkat provinsi. Seperti itu.
3: Semarang Utara ya.
2: Iya.
3: Emang daerah agak keus.
2: Iya. Jadi kita di sana kan banyak dinamikanya gitu ya kak ya. Karena memang dari Child Welfare International di Indonesia lewat salah satu yayasan, yaitu YKS di sini, lewat LSM itu mendampingi banyak wilayah di Semarang Utara kayak gitu. Jadi lebih banyak kita tahu dinamikanya seperti apa gitu. Akhirnya
0: spill dikit kalau di Semarang Utara masalah yang kita nggak ngerti ini apa nih kira-kira?
2: Mungkin kalau di Semarang Utara tuh banyak ya kak, dalam hal anaknya, terus kemarin juga kita sempat ada pemetaan ya, pemetaan itu terkait dengan pergaulan. Ya mungkin itu lumayan kita worry lah ya gitu untuk anak-anak yang ada di sana. Terus sebenarnya tapi anak-anak di sana itu sangat aktif kak. Kemarin karena kita berkegiatan dengan mereka, mereka tuh awalnya yang sebenarnya mereka ada forum anak di sana, tapi mungkin karena banyaknya kesibukan dari anak-anak itu sendiri akhirnya belum jalan. Kemarin akhirnya kita kumpulkan dan di situ mereka akhirnya kayak merasa, awalnya mungkin di awal mereka ini apa sih, kegiatan apa kayak gitu. Tapi ketika kita ngasih tahu kita bakal kayak gini dan kedepannya tuh kita bakal ada musrembang dan kalian yang akan menjadi main karakternya kayak gitu kan ya. Dan mereka langsung kayak iya kak gitu. Mereka tuh menurut aku anak-anak di sana tuh sangat merespon baik hal-hal itu. Nah mungkin itu yang mereka respon juga di wilayahnya kayak itu. Ketika ada sesuatu hal, mereka mungkin bisa diberikan masukan, diberikan apa, mereka bakal apa ya, maksudnya akan bisa dibilang FOMO ya mungkin ya, kalau anak sekarang gitu bakal tertarik ataupun itu. Mungkin itu yang jadi PR. Itu adalah sesuatu yang baik dan mungkin juga harus di warning juga kan. Ketika yang diajak adalah hal-hal sesuatu yang ke arah yang negatif kayak gitu. Kalau kemarin dari mereka sendiri memang menjelaskan bahwa mereka tuh masih minim space untuk mereka bermain. Gitu. Makanya mungkin dari mereka kan bermainnya ke arah-arah mungkin di pinggir jalan ataupun mungkin
1: tempat yang bukan untuk anak-anak.
2: Untuk anak-anak seperti itu, dan mereka menyampaikan bahwa itu salah satu problemnya mereka kayak gitu.
0: Dan di situ anak-anaknya rata-ratanya setelah dipetain umur berapa sih?
2: Yang di apa?
0: Sorry. Yang di Semarang Utara. Usia berapa rata-rata anak-anaknya?
2: Kalau kemarin yang didatangkan itu usia SMP sampai dengan SMA. Berarti usia 14 lah ya, segitu 14 SMP, sampai dengan 17
1: 12 sampai 17.
0: 14 tahun main pinggir jalan kena pecut pak kita dulu sama orang tua.
2: Mungkin karena udah berganti ini ya, zamannya transisinya kan
0: aku
2: lumayan
0: masih
2: cepet ya.
0: Nuntut orang tuaku nggak sih kalau dulu pernah dipecut gitu?
2: Nah ini sebenarnya yang aku bahas juga di kegiatan yang kemarin aku berangkat ke Filipina gitu.
0: Filipina lo berangkat bahas kayak gini.
2: Jadi sebenarnya kegiatan dari Voice Note ini luas ya kak, dari wilayah yang tadi kita di Semarang Utara, terus kemarin juga terakhir kita ada dialog tingkat kota, kita mengundang Komisi B DPRD dan juga DP3 tingkat kota Semarang. Terus juga kita ada kegiatan nasional juga dari 3 tahun terakhir ini. Pertama kita ke Bali. Orang-orang ke Bali liburan, kita ngapain? Kita pelatihan. Tapi seru kok, pelatihan bootcamp terkait dengan ya mau di terkait dengan komunitas kita, terus arah geraknya kita akan kemana seperti
3: itu. Dan itu akan tetap selalu mempelajari tentang problem-problema anak-anak yang ada di daerah
2: itu situ, adalah makanan sehari-hari kita kak. Iya, jadi ngobrol, diskusi, nggak hanya kepada anak aja tapi juga orang dewasa gitu, yang karena kan orang dewasa lebih tahu gitu ya, karena kan anak sendiri haknya itu dipenuhi oleh orang dewasa.
1: Iya betul.
2: Gitu, jadi kita mengobrolnya juga dua arah, dari anak, bisa dibilang voice-nya ini jadi jembatan. Jadi jembatan anak. Sebenarnya dari anak tuh pengennya gimana, terus kita yang menyalurkan ke orang dewasa, anaknya juga ngomong secara langsung gitu kan ya. Nah, orang dewasa ini akan memberikan pandangannya kan, karena kan bisa jadi yang anak rasakan dan yang orang dewasa rasakan itu kan beda sekali ya.
1: Akhirnya pertanyaan gue Pak ya, apa tuh yang kayak begini, apakah di Youth Voice Now ini karena kita mencari masalah dari anak-anak semua, apakah masalah yang kayak begini tuh hanya dijumpai di masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas juga banyak anak-anak yang secara haknya tidak dipenuhi? Karena kita mau ngomongin hak bermain itu adalah hak anak loh.
2: Iya betul, bermain
0: quality time sama orang tua
1: itu hak anak juga loh. Karena kalau yang menengah ke bawah ketemu orang tua sering, tapi yang menengah ke atas ketemu orang tua untuk mendapatkan itu, ada juga nggak sih kalau yang kayak gitu dari yang ekonomi atas ke atas gitu?
2: Pastinya ada ya, tapi mungkin case-nya biasanya ada kecenderungan gitu. Mungkin kalau menengah ke bawah kan dia akses pendidikan, akses kesehatan, seperti itu kan yang mereka minim gitu. Nah, untuk yang menengah ke atas mungkin karena mereka saking bisanya mengakses semuanya gitu ya. Dan satunya tadi yang online itu kan biasanya punya platform dan lain sebagainya kan menengah ke atas gitulah ya. Jadi banyak ditemukan juga kasus-kasus terkait dengan keamanan digital ini di menengah ke atas seperti itu.
1: Keamanan digital.
2: Iya, betul. Beda sama kita. Ya, kalau sekarang kan udah apa-apa TikTok. Kayak gitu. Video-video AI.
1: Itu bahaya sih, sumpah.
2: Oh, video AI. Itu yang masih kita gencar-gencarkan karena semakin makin ke sini kan makin sulit dibedakan ya. AI dan yang real fakta kayak gitu.
1: Iya, apalagi
3: bahkan udah bisa ngambil muka kita kan.
2: Iya benar.
1: Kenapa sampai sekarang gak ada yang ngambil muka gue ya?
3: Gak menarik. Jenggotnya benerin dulu biar hitam semua.
1: Oh begitu. Jadi kalau emang misalnya nih sahabat suara, kamu pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Youth Voice Now ini juga, atau misalnya kamu juga pengen bergabung jadi fasilitator, itu juga boleh.
3: Iya.
1: Terbuka ya untuk umum ya.
2: Gak
3: harus punya background kuliah tertentu atau gimana gitu?
2: Tidak. Karena emang backgroundnya sebenarnya kita pertama tuh dari anak-anak yang dikumpulin gitu loh kak. Anak-anak yang dikumpulin terus diberikan, yang kayak tadi di Semarang Utara yang awalnya mereka nggak tahu apa-apa dikumpulin. Mungkin awalnya dia sebagai representasi forum anak, representasi Karang Taruna kayak gitu, yang itu emang dekat dengan wilayah kan, dekat dengan lingkungan seperti itu.
1: Bahkan bisa jadi dulu awalnya anggota akhirnya jadi fasilitator gitu. Itu juga
2: betul, banyak. Seperti itu. Jadi memang siklusnya kan kita menggaitnya dari yang kecil dulu, mereka diajarin dulu, nanti kalau dia udah usia lebih dari 18 akhirnya dia juga bisa ngajari dengan adik-adiknya.
1: Terus mereka tahu dari learning by doing lah yang kayak begitu ya kan.
3: Berarti sampai akhirnya akan menghadapi kasus langsung, ya udah ini ada anak, ada orang tuanya, kita yang jadi mediatornya begitu.
2: Mungkin enggak sejauh itu ya Kak. Kita lebih ke pencegahannya kalau dari Voice Now sendiri. Karena sebenarnya kita juga enggak hanya Voice Now aja, kita ada JPPA juga yang itu JPPA itu sebenarnya program jaringan perempuan ya. Itu sebenarnya program dari pemerintah yang dibantu juga dari LSM IKKS itu untuk mereka ini mengatasi yang sudah terlanjur gitulah ya. Kalau kita kan mencegahnya nih. Jadi kita saling membantu. Kalau JPPA ini biasanya perannya itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang dia dilatih untuk bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Seperti itu. Jadi ada pelatihnya juga, ada legalitasnya juga. Seperti itu. Karena kan menangani kasus-kasus seperti itu kita juga penuh legalitas ya.
1: Betul,
2: gitu kan.
1: Kita enggak bisa asal datang.
2: Iya, benar.
1: Ada siapa?
2: Iya, betul sekali. Mungkin dari kita bisa mendampingi anaknya, kita bisa mengedukasi, mencegah kayak gitu dalam bentuk pencegahan. Nah, JPPA ini tugasnya ketika itu sudah terjadi. Seperti itu.
1: Ya, kita berharap sih semoga kejadiannya enggak banyak ya.
2: Betul sekali, Kak.
1: Supaya JPPA nyantai-nyantai aja.
3: Ya enggak gitu dong Pak.
1: Iya dong, bener dong.
3: Tapi setiap hari nyantai.
1: Iya enggak. Maksudnya kan semoga tidak banyak. Namanya kasusnya kan itu pasti ada, tapi enggak banyak. Begitu. Terima kasih Zila gitu. Dan ini nanti juga kalau misalnya emang ada yang mau bertanya-tanya soal Youth Voice Now ini, bisa langsung ke Instagram ada?
2: Ya, youthvoicenow.semarang SMG.
3: youthvoicenow.smg.
2: Iya, betul.
3: Berarti kalau mau tertarik bergabung ke situ aja dulu.
2: Iya, dikepoin dulu aja.
3: Ya, entah nanti mungkin kamu adalah mau jadi fasilitatornya, atau mungkin kamu punya adik yang kamu juga bingung ini nanganinnya gimana ya.
1: Nah,
3: kasih ilmu pengetahuannya dulu aja.
1: Gitu. Iya, iya, iya, iya.
2: Peer counseling gitu lah ya.
1: Iya. Atau misalnya kamu ngelihat di sekitaran ada yang oh iya ini kayaknya perlu deh, anak-anak di sekitaran rumah atau di mana itu memang perlu, silakan bisa
3: kita ajak gitu datang.
1: Bisa kan ya?
2: Untuk
1: kayak misalnya
2: melihat cash
1: ini,
2: gitu ya. Itu bisa juga kalau misalnya ngobrol sama kita, kalau semisal karena kan kita juga bekerja sama dengan pemerintah juga ya, Kak. DP3 di tingkat kota dan juga provinsi juga. Tuh. Jadi kalau semisal dari kita memang tidak bisa menangani secara langsung, entah itu dari JP ataupun dari kita, kita akan menyalurkan ke Puspaga ataupun ke Puspaga di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi seperti itu.
3: Itu. Berarti jelas lah ya perlindungannya dari mana.
2: Betul sekali, ya. Kak.
1: Betul. Jadi begitu ya, sahabat suara semuanya. Sudah jam 10 juga, sudah tiba kita pamit. Terima kasih Zila.
3: Zila, thank you ya sekali lagi gitu, ya infonya ya, nih.
1: Sudah berbagi juga dan sahabat suara, itu intinya itu kita sama-sama ngejaga juga aja. Benar. Gitu. Karena ternyata juga banyak terjadi hal seperti itu di lingkungan kita, tapi kita orang dewasa mungkin enggak sadar aja. Ya kan? Nah, ini akhirnya Youth Voice Now ada di sini buat ngebantu kita untuk ngasih tahu kalau ini terjadi dan ini real, bisa semuanya. Nah, gitu.
3: Iya, benar kata Rio. Sekali lagi tugas kita ya cuman bisa ngejaga. Kalau kitanya ngerasa baik-baik aja it's fine, tapi sekitar kita kan belum tentu apa yang terlihat baik belum tentu dalamannya baik juga, Pak.
1: Betul, betul, betul, betul.
3: Nah, waktunya kita pamit dulu ya, sahabat suara. Terima kasih Zile, terima kasih sekali lagi.
1: Rio Dinata,
3: Wisnu Wiratmaja,
1: dan sampai ketemu lagi. Bye bye.
3: Bye bye.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
7: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
8: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
7: Lah, kenapa bisa begitu?
8: Terdapat 1536 titik yang menjual ramuan es teh jumbo, es dawet, es kelapa muda, kopi susu, dan es jeruk di kota Semarang. Kamu sebagai matahari sepertinya gagal membuat warga Semarang emosi. Jadi lebih baik kamu pergi pulang ke rumah dan merenung, coba lagi tahun depan. Hahaha.
9: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Buat kamu yang sendinya udah mulai bunyi krek-krek waktu olahraga, ini waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi nggak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026, jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: nasional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

kegiatan peringatan pertempuran 5 hari. Bagi pengendara diimbau memakai jalur alternatif, dan masyarakat yang ingin melantun disediakan kantong parkir di Balai Kota, Pasar Bulu, Udinus, dan Gereja Katedral. Pemerintah Singapura menyediakan program Hey Subsidy Scheme untuk membantu meringankan beban warganya yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Melalui skema ini, warga yang memenuhi syarat dapat mengakses perawatan medis seperti asma dan iritasi mata dengan biaya maksimal $10 Singapura, bahkan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Nominasi Festival Film Indonesia 2026 resmi diumumkan dengan Ghost in a Cell karya Joko Anwar mendominasi 13 nominasi. Sementara itu, netizen menyoroti Anggun Sasmi yang gagal masuk peran utama terbaik karena statusnya sebagai WNA Perancis. Malam puncak penganugerahan Piala Citra akan digelar pada 20 November 2026.

0: tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Jericho Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: It's your time to play. Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

film Nawila. Dengan capaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita lanjut lagi sahabat suara dengan putaran kedua 10 lagu keren yang pastinya menemani kamu makan siang. Menu andalan kalau di studio adalah tetap ya yang namanya Tante Olga Manado Cuisine.

0: lagu yang sudah ditis atau diperkenalkan tadi. Setelah For Revenge dengan Penyangkalan, live TikTok ada dong di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

dengan akhir bulan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Apakah sudah masuk ke tanggal akhir bulan? Ngomongnya gimana sih? Ngomong di live TikTok lancar gini dan on air belepotan. 14 Oktober 2026, apakah sudah masuk kategori akhir bulan, sahabat suara? Karena untuk beberapa sahabat suara yang part-time, biasanya nih, gajiannya tanggal 15. Cut off date-nya tuh tanggal 10. Ada juga yang gajiannya tanggal 9 atau tanggal 10. Apapun itu profesinya, kapanpun itu tanggal bulannya, yang penting jangan lupa. Mie instan to the rest.

dunia ini ada just dengan bersamamu yang membuat hari kita menjadi lebih baik saja. Tanpa harus makan mie ayam terus. Ya ada tuh film tentang mie ayam. Wow, terah bahasa ya. Jadi ada Jazz, ada Gigi yang siap menemani siang kamu sambil makan siang atau mencari makan siang barengan sama Dodo Harahap. Kita nikmati dulu lagu yang yummy alias enak. Yuma yummy, luma enak gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Yovie and

0: Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
6: tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit.

0: aja ya. Baby happy, mom happy.
1: Wingscare.
2: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official. Jangan

0: putra di film 3 Hari Untuk Selamanya itu, yaitu Adinia Wirasti. Untuk sahabat suara yang kelahiran 2000-an, ada satu film Indonesia yang bisa kamu tonton di layanan film streaming, yaitu film Indonesia 3 Hari Untuk Selamanya. Filmnya ringan tapi 17 plus ya. Ya, karena tentang perjalanan dua orang nih, road trip gitu. Jadi silakan tonton 3 Hari Untuk Selamanya. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang karena udah 10 lagu kerennya selesai. Jadi ambil napas dulu menyambut musisi yang akan hadir di jam 1 siang nanti, ada Indokustik barengan sama juara 3 dari The Icon Indonesia. Ada Shira. Kamu salah satu fans ya. Bisa nonton loh nanti ya di jam 1 siang. Shira akan ngobrol bareng di Indokustik, yang pasti bisa dilihat di live TikTok at iSuara.network.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang Untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama. iSuara, suara warga Indonesia.

FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang,

0: dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin,
1: iya.
0: Pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
1: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
1: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15.
1: Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya garder door tuh.
1: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
1: Ayah kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Ki, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
1: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya, Eki.
2: Udah gak ada. Lanjut.
1: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
1: Selamat ya, Eki ya. Eki. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya, Eki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, sudah jam 1 siang. Tandanya adalah sekarang ini Indokustik bakal ngobrol sama musisi yang menjadi juara 3 di Icon Indonesia. Ada Shira saat lagi. Kalau misalnya mau menyapa Shira, silakan meluncur ke live TikTok juga di @isuara.network. Sesaat lagi ya.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

0: Indonesia. Roni Parulian yang baru aja kamu dengar dengan judul lagunya yaitu ya adalah Tak Ada Ujungnya. Tapi tenang aja, ini bukan di ujung acara karena kita baru aja mulai Indokustik jam 1 ke jam 2 siang. Selalu ada musisi yang akan memperkenalkan karya terbarunya. Kali ini kita akan ngobrol sama juara 3 dari Talent Search di SCTV, yaitu kalau kamu ngikutin di Icon Indonesia 2026 season pertama lagi juara 3, rasanya tuh kayak hai aku adalah bare minimumnya nih, asik. Berat ya, ekspektasinya tinggi ya kayaknya ya, ngeri-ngeri gimana. Kita ngobrol aja langsung. Shira, hai.
1: Hai,
0: hai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bali nih soalnya
1: ya,
0: nih.
1: Iya, dari Bali.
0: Kamu Balinya di mana, Shira?
1: Aku Balinya di Gianyar.
0: Gianyar. Gimana ya. Gianyar sebelum kamu akhirnya, kamu udah for good belum di Jakarta sekarang ini?
1: Belum tahu sih, sesuai situasi sama kondisi. Emang aku tuh baru ke Jakarta, emang stay karena emang pengen, kan abis nih kan kompetisi, jadi pengen produktifnya tuh di Jakarta dulu gitu.
0: Oh, jadi gimana ya, kondisi Bali Gianyar ketika kamu terakhir ke sana tuh, apakah panas, ada hujan atau gimana?
1: Enggak sih, biasa-biasa aja. Bahkan aku ke Bali tuh ngerasa kayak cuacanya tuh lebih baik gitu loh, kayak lebih fresh gitu.
0: Enggak berat napasnya ya. Langsung kita sekalian curhat. Tadi kesini tuh tau enggak, aku sampai keringetan tuh, sampai enggak berhenti-berhenti karena aku kan naik MRT. Tuhan, ini kenapa? Kayaknya mulai harus ada ini ya, Iswara Bali ya. biar bisa ke sana.
1: Benar.
0: Shira Katia Ariana.
1: Yes.
0: Enggak pakai grande?
1: Enggak.
0: Fenty.
1: Ariana.
0: Ini juara 3 di ajang pencarian bakat di Icon Indonesia 2026. Aku mau kenalan dulu nih sama Shira yang juga ternyata efek dari situ mungkin ya menjadi pengisi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra di SCTV.
1: Seneng banget aku tuh bisa dipilih lagu Luka Terakhir Aku jadi soundtrack di sinetron.
0: Luka Terakhir Aku itu kamu yang nulis?
1: Bukan, jadi itu diciptain sama Kak Alam Urba sama Kak Gedalia. Dan itu tuh lagu itu udah jadi gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi,
0: itu kamu bawain ketika final atau ketika terakhir perform di Icon atau enggak?
1: Enggak, pas di Daikon tuh belum rilis. Jadi setelah kompetisinya selesai, itu nunggu momentumnya sendiri. Sampai kapan nih dirilisnya. Dan dirilisnya tuh kebetulan karena emang dimintain jadi soundtrack. Jadi dicepetin, tadi harusnya kayak 3 Oktober gitu deh.
0: Wih,
1: iya,
0: cepet ya
1: tadinya. Terus jadinya 18 September.
0: Tapi kita ngobrolin dulu tentang dari kompetisi akhirnya masuk industri. Ini kan kayak realita yang berbeda ya, dunia yang berbeda ya. Oke, kita bahas dulu dari di Icon Indonesia. Itu kamu audisi kapan?
1: Itu aku audisi
0: bulan apa?
1: Akhir tahun
0: 2025.
1: Iya. Audisinya tuh dibuka, ada yang online, ada yang open audition. Dan aku ikut yang online karena di Bali tuh belum ada kan open auditionnya. Jadi aku ikut online, akhirnya udah lolos beberapa tahap audisi. Sampai aku juga ke Jogja buat audisi, ada juga di Jogja itu kayak video booth gitu. Terus akhirnya aku lolos dan diumumkan untuk masuk ke 24 besar. 24 besar itu baru finalisnya yang baru mulai ditayangkan di TV, di SCTV gitu. Baru live show lah dibilangnya gitu.
0: Gak semudah yang dilihat ternyata, tapi dua kali ada online-nya, ada ke Jogja juga ya.
1: Iya, ada banyak tahap-tahapnya.
0: Jadi berapa orang tuh total dapat bisikan gak? Total dari semua negara, kota.
1: Kalau gak salah 4.000-an lebih.
0: Apa rasanya?
1: Yang open auditionnya.
0: Apa rasanya dari 4.000?
1: Iya,
0: apa rasanya 4.000 orang? Jadi akhirnya 3. Jadi yang 3 terbaik tuh.
1: Ya Allah, gak nyangka banget aku juga.
0: kayak ini ya, kayak satu butir garam di antara pasir laut ya.
1: Iya, bener banget.
0: Wow, ini ada Mas Ari Lasso.
1: Iya.
0: Dia siapa kamu itu? Kok di stage ada?
1: Oh, di stage itu kebetulan Mas Ari Lasso tuh jadi bintang tamunya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau di Daikon tuh kan ada tema-temanya nih setiap minggu-minggunya. Terus ada kayak kolaborasi sama artis ini, artis itu. Dan akhirnya pas top 3 ya? Pas top 3 itu ada Mas Ari Lasso. Dan setiap finalis itu berduet gitu, lagunya beda-beda. Itu challengingnya di situ, karena kalau semakin sengit kan pasti lagunya juga bawainnya beda-beda, ada yang duet, ada yang sendiri gitu.
0: Wow, nervous nggak sama?
1: Lumayan, cuma aku enjoy banget. Nyanyinya.
0: Wow, aku aja kalau nginterview Mas Ari Lasso aja masih kayak aduh, aku takut salah ngomong ya. Jurinya ada Mas Ahmad Dhani,
1: ya.
0: Mbak Titi DJ,
1: ya.
0: Wow, Afgan,
1: ya.
0: Isyana Saraswati,
1: betul.
0: Siapa lagi ya?
1: Andin,
0: Ardito itu semua tuh udah pernah kesini juga semuanya, jadi aku tuh kayak wow. Yang paling masukan yang paling ngeri-ngeri sedap menurut kamu siapa?
1: Masukan,
0: feedback, kritik. Tapi itu ngebangun ya. Banget.
1: Tapi jujur banyak banget yang lebih kayak suportif, yang mendukung gitu. Cuma kalau misalnya paling deg-degan nih dijuriin sama siapa, aku deg-degan dijuriin Pade, terus
0: Pade
1: ya,
0: Indro,
1: Pade Dhani,
0: oh Pade bukan Dhani. Oh tapi Pade Indro, ada aku komika.
1: Terus,
0: oh Mas Ahmad Dhani,
1: iya,
0: dari panggil Pade nih sekarang nih sama generasi baru.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau Mami Titi panggilnya Mami gitu.
0: Mami hadir. Duh kayak gue udah dipanggil paman deh nih kayaknya. Wow. Oke. Okay. Dan uniknya adalah kompetisi itu adalah vote-nya itu pakai gift ya.
1: Iya, tapi sebenarnya itu enggak terlalu menentukan siapa yang akan lolos.
0: Okay.
1: Sampai ke grand final tuh baru pure voting doang. Jadi sebenarnya keren sih penjuriannya itu dinilai banget sama jurinya. Jadi virtual gift itu ya dikirim-kirim untuk support kita aja gitu. Dan uangnya juga dapat ke kita.
0: Oh gitu.
1: Jadi banyak benefitnya.
0: Pengen nanya lagi jumlahnya berapa, cuma takut aja.
1: Aku pun juga udah lupa sih.
0: Iya asik deh, kan udah lembaran baru. Yaitu adalah sekarang muncul yang namanya single yang menjadi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra, yaitu Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Gimana respon dari teman-teman SMKN 3 Sukawati? Ada yang Syira di story-in gitu, terus di mention gitu-gitu enggak?
1: Iya, ada dong. Teman-teman aku juga suportif di sana dan ada juga teman aku di sana kayak sumpah ini lagunya relate banget.
0: Aduh.
1: Emang boleh serelate ini sih?
0: Asik.
1: Makanya aku juga seneng banget sih punya teman-teman yang kita tuh punya interest yang sama di bidang musik juga kan. Karena aku kan SMK-nya jurusan musik, jadi teman-teman aku tuh juga into music gitu.
0: Jurusan musik?
1: Iya.
0: Kamu kuliah? Atau masih SMK?
1: SMK.
0: Ada jurusan musik.
1: Ada di Bali.
0: Indah itu sekali hidup ini. Aku dulu gak ada.
1: Sekarang ada. Dan itu satu-satunya di Bali.
0: Aku tahu gak dulu apa?
1: Apa?
0: Tata Boga. Catering kita.
1: Tapi seru banget sih Tata Boga.
0: Aku bagian bawa panci.
1: Kalau sekarang namanya kurin. Bawa panci.
0: Karena gak bisa bawa sayur-mayur.
1: Oh my.
0: Kita jadi suruh beli bawang aja, dibelinya satu bonggol.
1: Aku gak jago motong tau.
0: Ada tekniknya itu. Jadi jari kamu tuh ujung jarinya tuh harus begini, gak harus melengkung. Biar gak keiris. Aku jago itu.
1: Aku motong bawang putih tebel-tebel.
0: Gak apa-apa, ada chopper kok. Well, seberapa spesial sebenarnya kalau kita mau langsung merujuk ke lagu ini, yaitu lagu yang menjadi soundtrack dari sinetron. Aku gak bahkan bosan-bosan bilang ini adalah prestasi banget menjadi soundtrack itu. Yaitu Luka Terakhir. Kenapa spesial banget? Spesial apa sih?
1: Menurut aku ini spesial banget karena ini lagu pertama yang sudah sangat terkonsep dan dibantu oleh banyak orang gitu loh. Dan lagu ini tuh juga lagu pertama. Sebelumnya aku tuh punya lagu, aku ciptain sendiri. Dan ini lagu, dan Luka Terakhir ini adalah lagu yang pertama yang galau gitu.
0: Oh, kamu sebenarnya bukan, galau people?
1: Aku bukan galau people. Aku bukan penyanyi yang galau-galau gitu. Karena menurut aku sebagai musisi sendiri nih,
0: asik,
1: sebagai penyanyi. Kayak, kalau dari point of view aku, menurut aku kayak nyanyi lagu galau tuh apa ya? Nggak aku banget gitu loh.
0: Emang kamu sebenarnya yang membuat kamu tergerak untuk masuk industri musik itu pasti kan salah satunya adalah ketika pertama kali ada anggota keluarga yang memberikan influence musik.
1: Iya.
0: Kamu sebenarnya tuh terpapar dari penyanyi siapa sebelumnya? Yang apa mau kayak dia?
1: Kalau dari kecil emang mama tuh suka dengerin Sira lagu terus gitu. Terus papa juga suka nyanyi, keluarga papa juga suka nyanyi. Mungkin ada keturunan juga ya, tapi emang dari kecil aku selalu dengerin musik. Gak bisa aku kalau gak dinyanyiin mama, itu nangis-nangis lah pas masih bayi. Terus aku akhirnya dengerin musik terus. Akhirnya aku tahu tuh Ariana Grande, Katy Perry, Demi Lovato, Beyonce.
0: Wow.
1: Semuanya, aku tuh pernah masih kecil gitu loh. Dan aku tuh sangat-sangat terinspirasi banget bisa jadi kayak mereka. Tontonan aku juga kalau gak film Barney gitu-gitu kan, cuma music video penyanyi-penyanyi top 40 di zaman itu juga.
0: Zaman kapan sih? Mau tahu 2000 berapa sih?
1: Aku 2000.
0: Enggak, yang kamu terpapar itu 2000 berapa? 2013-an.
1: Mungkin dari 2013, 2016.
0: Nickelodeon, yeah. Disney Club gitu-gitu ya.
1: Yeah.
0: Wow. Terus tadi kamu bilang kamu bisa uring-uringan, bisa marah-marah kalau enggak dinyanyiin.
1: Iya.
0: Yeah. Kamu kan tinggal di Bali ya. Mm-mm. Apa jadinya ketika nyepi? Ngeriok dong kamu. Karena enggak boleh ada keberisikan.
1: Tapi aku tuh baru pindah ke Bali itu tahun 2020. Aku lahir tuh di Depok.
0: Ya Tuhan, bocah Margonda.
1: Iya lagi. Dan aku pindah ke Bali karena emang ya aku mau balik ke kampung aku. Emang mamaku asli Bali dan aku emang ada darah Bali juga.
0: Ternyata kamu memang lahirnya di kota yang rumah adatnya adalah Margo City ya.
1: Aduh, setiap hari aku hampir kesana kayaknya pas kecil ya. Ke Detos.
0: Detos lagi. Udah panas banget tuh sekarang tuh Detos ya. Jadi memang lagu ini menjadi sangat spesial dan ternyata kamu memang sudah memutuskan untuk mengambil, ya itu, jurusannya adalah apa, musik.
1: Musik.
0: Apa namanya jurusan?
1: Musik populer.
0: Musik populer.
1: Musik populer.
0: Oke. Jadi aku tuh tadi tuh sempat dengerin lagu kamu yang ini, tapi aku dengerinnya tuh di video musiknya. Aku dengerin. Nanti aku mau bahas juga tuh. Itu sangat sangat sangat galau lagi dari visualnya juga ya. Sebenarnya ketika kamu pertama kali mendengar hasil, enggak usah dengar hasil deh, konsepnya dulu aja. Apa yang langsung terlintas di pikiran kamu dan apa perasaan kamu tiba-tiba dor jadi soundtrack? Tahan. Kita break dulu, ambil napas, minum dulu ya. Kita ke kantin dulu, mungkin beli makan ya. Setelah Rahim Laude dengan dunia yang nanti ya sahabat suara, kita akan lanjut lagi.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dodo Harahap, dan juga ada
1: Shira.
0: Hai. Juara 3 di Icon Indonesia Season 1. Beban gak sih?
1: Aduh, kalau dibilang beban gak sih? Karena emang aku emang passionnya dari kecil tuh pengen.
0: Karena kamu tuh angkatan pertama di Icon loh.
1: Iya, juga ya.
0: Ya, wah, bagus kalau kamu gak memikirkan hal-hal yang gak penting dipikirkan. That's good.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu juga pressure itu sebenarnya ada sisi positifnya sih.
0: Betul.
1: Ada kebaikannya, jadi kita tuh lebih aware.
0: Asik.
1: Jadi kita lebih aware sama diri sendiri gimana caranya biar kita tuh bisa bagus, konsisten, terus berproses gitu sebagai angkatan pertama kan ya. Bener sih kakak, bener sih.
0: Kamu bukan orang Bali, Depok banget. Rame.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa dong ya. Depok ini artis Anda.
1: Depok Bali
0: ya.
1: Semuanya.
0: Tapi kamu aware selalu karena terlihat juga ketika kamu harus menghadapi sebuah karya yang tiba-tiba ditempel ke soundtrack sinetron. Ya. Tadi yang seperti sempat aku tanya gitu ya. Gimana pertama kali perasaan kamu dengar si lagu ini?
1: Aku seneng banget pertama kali itu kan aku belum tahu kalau lagu ini tuh buat aku. Ada kayak 3 lagu gitu dan aku dengerin lagu ini. Dan lagu ini tuh kayak lagu yang bagus banget gitu loh, dari secara nadanya, musiknya, pembawaannya, liriknya, vibes lagunya itu kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku enggak expect gitu untuk ini tuh jadi kayak lagunya aku. Terus pas akhirnya aku dibilang, "Kamu lagunya Luka Terakhir." Dan aku langsung kayak, wow.
0: Dibagi-bagi ya? Iya. Seru banget sih.
1: Jadi lagu itu ada 3. Kita dengerin dulu. Jadi kita belum tahu tuh dapatnya lagu yang mana. Terus nanti dibagiin ke top 3 di Daikonnya. Terus aku dapat Luka Terakhir. Dan aku perasaannya seneng banget. Dan juga lumayan deg-degan. Karena lagunya kan susah juga dibawain.
0: Susah
1: gitu.
0: Ternyata ya?
1: Susah.
0: Oh, ternyata lagu galau itu susah ya buat?
1: Susah. Lagu galau itu susah loh.
0: Tapi emang kamu sebenarnya idealis kamu tuh genrenya apa sih?
1: Aku pop.
0: Oke.
1: Aku R&B. Aku juga pop rock juga suka.
0: Wow.
1: Terus aku apa ya, kayak soul, terus EDM juga suka, terus banyak sih. Aku lebih kayak tipe yang upbeat aja gitu loh, yang fun. Dibanding yang galau-galau terus gitu.
0: Sampai akhirnya kamu didengerin dulu 3 lagu itu ya. Ada gak sih sebenarnya aku pengen yang ini tapi gak dapet? Ada momen itu gak sih?
1: Sebenarnya semuanya bagus sih. Jadi aku gak terlalu mikirin kayak, aduh aku pengen banget yang ini karena karena semuanya bagus. Jadi apapun yang dipilihin ya bagus aja. Gitu, karena beda-beda gitu loh lagunya tuh, vibesnya tuh beda-beda gitu. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, atau kayak gini. Vibesnya dan bagusnya itu beda masing-masing tuh, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi aku seneng aja sih dapet Luka Terakhir.
0: Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali jatuh cinta tapi masih takut terluka. Lebih detailnya gimana sih jalan cerita si lagu ini?
1: Lebih detailnya adalah lagu ini tuh menceritakan point of view seseorang.
0: Wow.
1: Bisa cewek, bisa cowok. Ya, jadi ini tuh universal. Dan seseorangnya ini punya trauma di masa lalu. Mungkin orang sama masa lalunya itu kayak hubungannya gak berjalan dengan lancar gitu. Gak seperti, gak happy ending lah gitu. Dan dia tuh mungkin pernah disakiti juga, pernah terluka gitu. Bisa jadi dia udah sering dilukain terus, atau baru pertama kali first love dan kayak udah digituin. Jadi kayak udah kayak takut untuk jatuh cinta lagi nih. Takut untuk kayak, aku pikir dia itu udah yang ini, yang udah bener buat aku. Aku pikir kita bisa terus, tapi ternyata gak kayak gini. Terus gimana caranya aku percaya sama cinta lagi gitu loh. Kayak apakah ada orang lebih bisa gini bisa jadi gitu. Dan bisa jadi juga kayak orang trauma sama satu cowok dan dia jadi mindsetnya kayak semua cowok kayak gitu. Bisa jadi kayak, oh semua cowok sama aja, semua cowok jahat, gini, aku udah gak mau mencintai lagi gitu. Dan akhirnya di masa yang sekarang ini, dia itu udah kayak ada sama orang baru. Orang barunya itu juga udah interest sama dia. Dia juga mungkin sama-sama kayak pengen deket lah gitu. Tapi dia tuh masih ragu karena dia tuh takut untuk terluka lagi. Takut kayak untuk merasakan bahagia tapi ujungnya dilukain lagi. Gitu loh. Dan si cowoknya ini kan pengen nih sama dia, tapi si ceweknya, ceritanya cewek ya, ceritanya. Dan si ceweknya ini mungkin kayak, kamu jadi temen aku aja dulu ya. Aku tahu kamu suka aku, tapi aku belum siap. Jadi maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Oh gitu. Wow, sampai akhirnya kelihatan juga tadi sempat di spill juga lagu luka terakhir ini.

0: momen itu pas aku masih di kompetisi. Itu tuh pas lagi top 3, lagi sibuk-sibuknya schedule-nya kayak latihan lagu ini gini. Dan kayak Shira, hari ini kamu seharian nanti pergi ke tempat ini, kamu akan recording lagu kamu. Karena kan recording harus disiapin dulu, di edit, di mastering, biar sampai nanti kalau misalnya di grand final, siapapun yang masuk ke grand final itu bakal dinyanyiin dan harus udah rilis. Makanya rekamannya itu pas di kompetisi. Jadi aku rekaman pas di kompetisi, belum banyak persiapan juga, belum terlalu kayak banyak latihan, karena aku mungkin lebih banyak latihan lagu kompetisinya kan. Jadi aku tapi yang penting udah hafal, udah didengerin, terus nanti dibedah lagi di sana sama vocal directornya, yaitu Kak Irfnat. Dan dia itu orangnya tuh juga teliti, detail, dan musikalitasnya tuh tinggi banget. Jadi pas aku masuk ke studio rekaman, aku harus dengerin lagunya ulang lagi, dimasukin dulu sampai aku bisa masuk ke lagunya, menjadi si perannya di situ, jadi cewek yang di dalam lagunya itu. Terus kata per kata, kalimat per kalimat tuh diartiin gitu, harus sampai ngena banget. Sampai kalau misalnya nyanyi, itu nggak bisa sekedar nyanyi. Jadi kayak nyanyi itu harus kedengeran kayak kamu tuh benar-benar main it, kayak lagi terluka di bagian sini, misalnya harus ada lirihnya, di sini harus ada kayak agak geternya, terus mungkin di situ di vokal teknik juga ada yang kayak cracknya, tapi cracknya itu kayak crack yang terluka gitu, jadi itu diatur juga gitu, jadi lumayan susah, tapi overall aku enjoy banget dan seneng sama hasilnya.
1: Jadi apa yang bisa kamu ambil ilmu baru ketika di direct sama Irfnat yang kepake banget? Oh ini ternyata aku gak pernah dapet pas sama vokal director ini. Wow.
0: Aku belajar banyak sih. Salah karena satunya, kan salah satunya mungkin penyampaian lagu dan kayak adjustment suara. Karena aku diajarin gak bisa di semua tipe lagu kamu bawainnya dengan cara kayak kamu gitu. Jadi luka terakhir ini sebenarnya suara Shira juga di crafting, diubah. Bukan diubah, tapi bukan jadi Shira ya, tapi dibikin jadi Shira versi yang lebih feminim, yang lirik gitu, yang heartbroken, yang lebih apa ya?
1: Supaya message-nya
0: lebih lembut.
1: Supaya dapat ya pesannya itu ya,
0: ceritanya. Iya, supaya dapat.
1: Part mana yang paling susah di lagu ini?
0: Part mungkin di depan, di depan tuh susah, dan di paling akhir susah.
1: Ntar kita kulik lagi lebih dalam ya. Dan abis ini kita nanyanya pakai challenge, yaitu harus menjawab dengan nada. Sudah siap? Ada yang bilang, hah kok ada Lisa Blackpink?
0: Amin.
1: You amin. Kamu ngefans juga sama dia?
0: Aku ngefans banget.
1: Oh my god.
0: Dia tuh kayak role model buat aku, Kak.
1: Pasti rambutnya ngikutin ya?
0: Enggak sih, ini makeover dari Daikon.
1: Aduh, keren banget. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Yes.
2: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: langsung upload biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
9: Dengarkan Isuara di Bandung

0: Indonesia, Dodo Harahap dan juga Shira.
1: Hai semuanya.
0: Hai, kita lagi ngomongin tentang karyanya dia, yes, Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Dari kompetisi nih, kita lanjut lagi ya. Terus akhirnya sekarang jadi masuk industri.
1: Yes.
0: Yang dimana suara adalah produk kamu.
1: Aha.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Karya kamu punya nulis, tapi harus dinyanyikan. Mm-hmm. Itu sebagai suara.
1: Ya.
0: Setelah menjadi penyanyi profesional nih aku bilangnya, karena kamu sudah berbayar ya. Sudah ada pundi-pundi rupiah di situ ya. Tantangan apa yang kamu suka tapi udah gak boleh lagi demi menjaga kualitas suara?
1: Tantangan yang aku suka, aku tuh suka banget makan popcorn. Terus kayak SS, es krim.
0: Enggak.
1: Aku suka boba, cuma sekarang udah jarang sih, entah kenapa. Terus aku suka banget minuman ber-es-es.
0: Es cube suka, gitu ya? Es batu.
1: Iya. Terus aku juga suka es krim.
0: Oke. Okay.
1: Dan goreng-gorengan.
0: Apa gorengan favorit kamu?
1: Aku favorit gorengannya adalah apa ya? Aku lupa. Nah. Tahu. Tahu goreng.
0: Tahu goreng isi.
1: Tahu goreng isi. Terus yang kayak apa sih berminyak?
0: Yang ada kotanya. Tahun goreng isi Sumedang. Serius banget mbak jam segini.
1: Terus aku suka pedas-pedas. Cuma
0: wah,
1: ya udah
0: gawat semua tuh buat pita suara tuh.
1: Iya gawat semua.
0: Tahu goreng andalan kamu tuh beli di mana? Ayo,
1: ada di Bali.
0: Ya ampun, emang Bali ada gorengan? Ya ada kali dong. Gak cuma isinya, gak cuma nasi campur ya. Gak cuma bebek.
1: Enggak dong.
0: Apa gorengan beda-beda loh setiap kota loh,
1: iya,
0: gorengannya
1: loh.
0: Bandung itu tepungnya pasti warnanya kuning.
1: Kenapa gitu?
0: Gak tahu, dicampur bumbunya apa gitu. Bogor juga. Makanya kalau di Bali apa kriuknya? Karena dia tanahnya juga tuh subur tuh Bali tuh.
1: Apa ya?
0: Ukurannya gede ya?
1: Ukurannya besar.
0: Tuh kan?
1: Lumayan kriuk.
0: Coba tuh di Fatmawati situ tuh. Kecil banget, tapi gak kelihatan.
1: Terus kayak jajanan-jajanan di sekolah tuh juga ada. Cuma beda-beda sih tiap tempat mah kalau di Bali.
0: Jajanan sekolah di Bali apaan?
1: Tahu bulat, isinya yang kopong tuh.
0: Iya tahu, itu sama.
1: Kasih micin.
0: Oh itu memang anak sekolah sekali ya. Ada pakai ini bang, pakai ini gitu ya. Emang ini apa? Abang apa beli?
1: Beli. Atau enggak mas?
0: Oh aneh banget ya. Beli, mau beli. Diulang-ulang. Beli, mau beli.
1: Beli, mau beli.
0: Oke, terus?
1: Terus apa ya? Ya udah sih gorengan tahu. Pisang goreng. Cireng. Aku suka banget cireng.
0: Artis suka cireng itu lucu ya. Menurut aku tuh kayak wow, ternyata sama kayak kita guys, warga.
1: Cireng enak banget.
0: Cirengnya cireng yang apa nih? Cireng yang emang gorengan yang di tukang gorengan aja atau cireng yang mewah yang kayak satu potongnya itu harganya 5.000 atau ada kan tuh cireng yang isinya gede banget?
1: Emang iya.
0: Ada.
1: Mewah 5.000.
0: Oh, wow, kita beda kasta nih. Aduh, emang 5.000 tuh gak mewah ya? Cireng menurut aku tuh satunya tuh 1.000 loh.
1: Tapi kalau di Bali, itu cireng...
0: Normal. Wah, beda kita
1: nggak
0: ini.
1: Tahu, di sekolahku soalnya kayak mahal gitu loh.
0: Apa?
1: Cireng.
0: 5.000?
1: Iya.
0: Emang mahal kan?
1: Iya mah.
0: Iya, yang murah tuh yang 5.003.
1: Maksudnya itu normalnya gitu loh. Jadi aku nggak tahu kalau cireng bisa semurah.
0: Berarti cireng itu isinya apa? Kupon.
1: Cireng doang.
0: Oh. Kupon undian. Oh cireng. Oh isinya daging apa?
1: Enggak, cireng doang.
0: Cireng tepung.
1: Iya.
0: Oh itu emang mahal sih. Aku pikir yang isinya kayak ada keju. Enggak. Ada isi oncom.
1: Enggak.
0: Oh oke.
1: Okay. Bubuk.
0: Ini penyanyi ya kita ya ngomonginnya gorengan ya. Karena gitu juga kalau udah ngomongin soal yang namanya menjaga aset itu kan penting ya Shira ya. Oke okay, dan sekarang kita langsung saja main game ya.
1: Oke
0: okay. Udah tahu kan gamenya apa?
1: Gamenya Q&A gitu ya.
0: Q&A tapi pakai nada. Ini adalah peluang kamu untuk dilihat sama produser-produser dari musikal.
1: Jangan di pressure lah.
0: Nanti biiar kamu bisa, oh ini anak bisa nih buat meranin ini gitu. Aku selama ini audisi musikal gak pernah go. Padahal aku audisinya buat ini loh, pohon. Jadi pohon aja gak bisa. Oke, okay, lupakan audisiku. Sekarang kamu akan menjadi seorang, kita balik lagi ceritanya audisi. Tapi jawabnya pakai musik, pakai nada ya. Nah, instrumennya seperti ini. Ladies and gentlemen, sahabat Kudis adalah
1: Vokalizing
0: kantong
1: dulu.
0: Semen.
1: Hah? Vokalizing.
0: Asik vokalizing dulu. Oke, asik ya. Ini aku akan rolling terus. Ya, pulpen gue jatuh. Ya, kekolong lagi. Oke, pertanyaan yang pertama. Perkenalkan diri kamu, nama dan zodiak kamu. Aduh.

0: sangat penyanyi sekali. Mie goreng sama bakso. Makanan malam banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita kayak ini ya. Black people gitu.
1: Iya.
0: Aku namanya James. Kamu Ingram. James Ingram penyanyi. Oke. Mau jadi penyanyi sendawa, ulang. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang? Let's go, everybody. Sing.

0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Mbak, kangen manggung ya?
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 6

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Permasalahannya Mike Yoshira tadi ke belakang mulu, sekarang ke depan ya. Ingin mendekat sekarang, kanan ke kiri. Itu namanya Mike 4DX. Kanan kiri depan belakang oke. Oke, sahabat suara yang baru join, ini adalah Shira, juara 3 di Icon. Yeah. Kamu main megang aja gak sih mic-nya biar kayak show gitu? Is okay. Bisa aja, cuma ribet.
1: Yes,
0: nah, Shira, kita lanjut lagi. Ini adalah sesi kita ngobrol terakhir, bukan sesi potret.
1: Yeah.
0: Ya. Bagus.
1: Sesi potret.
0: Bagus, ada iahnya. Yeah. Jadi kayak,
1: waktu cepat sekali berlalu.
0: Sebenarnya gini ya, selain tersedia di seluruh platform musik digital, lagu ini juga udah punya video musiknya.
1: Yes, visualizer.
0: Visualizer.
1: Iya.
0: Apa yang bisa dinikmati pendengar dari visualizer tersebut?
1: Yang bisa dinikmati adalah komuk aku yang sangat.
0: Komuk. Gen Z itu bahasanya.
1: Komuk aku yang sangat kayak.
0: Komuk itu muka ya, sangat.
1: Iya, kondisi muka.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu.
1: Iya.
0: Oke, thank you.
1: Komuk aku yang sangat, ekspresi aku yang sangat kayak apa ya, kayak sedih banget gitu, kayak depresi gitu. Terus kayak apa ya, kayak meronta-ronta gitu, kayak kesel, ingin melampiaskan dengan lagu ini gitu. Itu bisa dinikmati dan dinikmati, dan kalian juga bisa menikmati kayak vibes-nya, terus akunya
0: sosoknya ya.
1: Iya, sosoknya. Ya itu sih.
0: Oke.
1: Dan pasti lagunya.
0: Oke. Dari lagu yang ini nih, yang sekarang ini lagi kita bahas, yaitu
1: yes.
0: Luka Terakhir. Pesan apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan?
1: Pesan
0: dari lagu ini
1: buat siapapun itu, buat cewek,
0: suara,
1: buat cowok. Ini tuh gimana, itu kan lagunya menceritakan tentang kita tuh takut untuk jatuh cinta, takut membuka hati. Sebenarnya itu bagus, kayak kita tuh bisa aware, kita gak gampang percaya sama orang. Tapi ada pelajaran juga bahwa sebenarnya kita gak perlu terlalu menutup diri. Yang penting adalah gak usah terlalu berharap, gak usah terlalu mikirin masa depannya kayak gimana, jalanin aja. Tapi jangan terlalu bergantung dan kayak membuka hati, menaruh kepercayaan kepada satu orang doang. Kamu gak boleh untuk mencintai orang lebih daripada mencintai diri sendiri. Jadi kamu harus tetap punya harga diri gitu. Gak bisa kayak dibutakan cinta. Karena aku belajar kayak ternyata kalau misalnya udah suka sama seseorang, itu kita cuma bakal lihat baik-baiknya aja. Jelek-jeleknya juga gak akan terlalu ngaruh. Bahkan pendapat-pendapat orang bilang kayak dia gak baik, tapi bagi kita baik. Walaupun sebenarnya faktanya enggak, atau misalnya ada, kita tahu nih dia punya kejelekan ini, tapi kita kayak udahlah nggak apa-apa, mungkin dia gini, mungkin dia gini. Ya menurut aku sih, pesan dari aku ya, jangan terlalu percaya sama orang. Yang penting kamu dengerin juga advice dari orang-orang, dari orang tua, dan yang penting adalah dari hati. Kalau menurut kamu ini udah nggak akan berjalan dengan baik, ya nggak usah. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri dan sayang gitu, pilih diri sendiri daripada orang lain gitu.
0: Kayak budi aku ya kamu ya.
1: Oh iya.
0: Kamu jangan percaya sama orang. Budi itu udah duluan. Tapi itu berarti isi dari lagu ini ya.
1: Iya.
0: Alright, dan apakah boleh kasih tahu ke sahabat suara sosial media kamu supaya bisa tahu next
1: yes.
0: ada apa karya apa?
1: Oh yes. Untuk sosial media aku, kalian bisa kepoin aku dan follow aku dan lihat keseruan-keseruan aku, dan pastinya juga proyeknya ke depan aku kayak gimana, terus nanti karya-karya aku mau kayak gimana, dan lebih tahu banyak tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku The Icon Shira. The Icon Shira, langsung aja digabung. Terus kalau di TikTok kalian bisa cari Shira aja atau enggak Shira Ariana. Gitu. Thank you.
0: Iya, terakhir aja sahabat suara, untuk mendengarkan lagu kamu dan langsung kita puterin lagunya.
1: Yes.
0: Kita closing.
1: Yes.
0: Go. Hai sahabat suara. Kasih tahu. Terlalu excited kita ya. Sampai pesan kita enggak nyampe. Silakan ajak sahabat suara.
1: Hai sahabat suara semuanya. Karena udah pasti kalian kepo juga dengerin lagu aku Luka Terakhir, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia single aku Luka Terakhir.
0: Dan jangan lupa juga di request di suara.
1: Jangan
0: ya.
1: Lupa di request di suara.
0: Thank you Shira.
1: Thank you.
0: Makan apa kita abis ini?
1: Makan cireng.
0: Ketemu lagi besok ya sahabat suara ya. Yang pastinya besok barengan Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap dan Syira pamit.
1: Yes.
0: Last but not least, luka terakhir. Ada intronya gak lagu ini?
1: Ada dong.
0: Kita mainin ya.
1: Let's go.
0: Sambil kamu pamit ya. Sambil kamu pamit di atas intro lagu yang pendek ini.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Sahabat suara semuanya, terima kasih banyak ya udah dengerin Syira di Radio Aiswara. Jangan lupa dengerin lagu Syira Luka Terakhir.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di Suara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Akhirnya, aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
2: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
1: Lah? Kenapa bisa begitu?
2: Terdapat 1.536 titik yang

Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: lepas lagi. Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Buat kamu yang sendinya udah mulai bunyi krek-krek waktu olahraga, ini waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi gak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: terjadi lonjakan penonton bergenre horor dan misteri di sepanjang bulan Oktober nih sahabat suara. Gak cuma di bioskop aja, tapi juga di platform streaming. Oh, jadi kangen deh pegangan tangan gara-gara kaget.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

peringatan pertempuran 5 hari. Bagi pengendara diimbau memakai jalur alternatif dan masyarakat yang ingin menonton disediakan kantong parkir di Balai Kota, Pasar Bulu, Udinus, dan Gereja Katedral. Pemerintah Singapura menyediakan program Hey Subsidy Scheme untuk membantu meringankan beban warganya yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Melalui skema ini, warga yang memenuhi syarat dapat mengakses perawatan medis seperti asma dan iritasi mata dengan biaya maksimal $10, bahkan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Nominasi Festival Film Indonesia 2026 resmi diumumkan dengan Ghost in a Cell karya Joko Anwar mendominasi 13 nominasi. Sementara itu, netizen menyoroti Anggun Cisasmi yang gagal masuk peran utama terbaik karena statusnya sebagai WNA Perancis. Malam puncak penganugerahan Piala Citra akan digelar pada 20 November 2026.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Berasal dari festival Celtic kuno yang namanya Samhain, di mana orang-orang itu menyalakan api unggun dan memakai kostum untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Kalau sekarang malah kebalik, malah orangnya yang pakai kostum hantu. Gimana sih?

0: Oktober juga loh. Kamu tahu nggak sahabat suara?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara

1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia yang berhasil mengorbit bumi. Peristiwa ini memicu dimulainya space race antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama era Perang Dingin loh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah, kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang

0: Sepertinya gagal membuat warga Semarang emosi. Jadi lebih baik kamu pergi pulang ke rumah dan merenung. Coba lagi tahun depan. Hahaha.
1: Tidak.
2: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

Apa kabar kamu hari Rabu ini? Midweek, midweek, midweek. Udah gak tahu sekarang ya, mana yang namanya awal minggu, mana pertengahan, mana weekend. Sama, kerja, kerja, kerja, iya kan? Abis gimana ya? Takut banget nanti tahu-tahu oksigen aja harus beli, ya kan? Jadi harus punya duit dong. Ada apa nih? Ada aku ya hari ini. Kalau misalnya kamu biasanya dengerin suara yang lebih hahamnya apa coba? Yang lebih haham ya. Kali ini aku yang nemenin kamu dulu di sini, sahabat suara. Di luar cuacanya cerah banget ya, udaranya juga hangat ya, seperti kehangatan yang kamu dambakan selama ini. Dan pastinya di cuaca yang masih hangat ya, sehangat-hangatnya kota Semarang nih, kamu bisa dengerin lagu yang enak-enak. Udah disiapin lagunya. Tapi kalau misalnya kamu mau ikut ya, mau ikut join dong. Ji, aku mau ini dong, pengen dengerin ini dong. Oh, boleh, boleh, boleh. Langsung join aja ya di 0811-2700-902 di WhatsApp. Bisa juga di social media at iswara.smg. Nanti bakal live TikTok juga kita ya di jam 5 sore ya. Di at iswara.smg. Nah, jangan lupa nanti di jam 5 sore juga bakal ada Tuan Muda Sejam Bareng ya. Sejam bareng siapa sih? Makanya buat kamu yang penasaran, di sini aja bareng Angie di Suara Santai.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kalau kita lihat ya di sosial media gitu, atau mungkin ada juga yang masih sering nonton gitu ya di TV, ya kan, atau nonton di YouTube misalnya gitu. Terus juga ada yang video-video yang dibuat dan diupload sama masyarakat sekitar tentang bagaimana kondisi terkini dari dampak terjadinya karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia nih. Jadi sudah berasap tadi ya dari video yang aku lihat gitu. Ada salah satu warga yang dia buka pintu, terus itu di Kalimantan ya. Terlihat udaranya itu berasap dan berwarna kekuningan gitu ya. Dia tulis di situ, apakah ini masih di bumi gitu ya. Warnanya tuh kekuningan agak kemerahan gitu. Nggak bisa ngebayangin, ibaratnya begini. Ketika kita terkepung ya, terkepung dengan yang namanya asap gitu ya. Terus asapnya itu mungkin dari bakar-bakar sampah tetangga misalnya gitu. Radius sekian meter kita udah bisa bernafas lega lagi. Tapi ini berbeda ya sahabat suara ya. Aku lagi ngebayangin, aku pernah tinggal di Kalimantan, pernah di Kalimantan Selatan dan juga di Kalimantan Tengah. Itu luas sekali. Di sana itu banyak sekali tanahnya itu adalah tanah gambut ya, lahan gambut gitu. Yang kalau kebakaran dari dulu ya, pengetahuan yang aku dapatkan itu bahwa kalau misalnya terbakar itu di bawah tanah panasnya itu masih merembet terus gitu. Itulah yang membuat sulit untuk dipadamkan ya, karena bukan yang terlihat di permukaan tetapi bisa merembet dari bawah tanahnya sendiri karena itu adalah lahan gambut gitu. Dan kondisi yang terupdate kita sekarang mau lihat ya seperti apa tentang terjadinya karhutla di Indonesia. Oke. Nah, ini aku sudah dapat rangkumannya nih, sahabat suara, di mana kalau dihitung-hitung ya sepanjang periode Januari ini kan dari awal tahun sudah mulai waktu itu ya sampai dengan Agustus yang sudah tercatat dan terdata kebakaran hutan dan lahan itu sudah menghanguskan 1,32 juta hektar lahan. Kalau sekarang sampai di Oktober ini berarti sudah bertambah lagi perluasannya ya. Nah, krisis lingkungan ini diperparah sama fenomena El Nino yang kuat banget. Tentunya memicu lonjakan titik panas nih, hotspot yang signifikan ya. Jadi semakin meluas gitu sebaran kabut asapnya itu juga meluas. Bahkan meluasnya itu tidak hanya di sekitar, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sampai ke negara-negara tetangga juga, negara tetangga di ASEAN ya. Oke, kalau misalnya kita lihat nih sekarang wilayah terdampak yang parah, berdasarkan akumulasi data, wilayah dengan area terbakar terluas, ini kita lihat dari wilayah yang terbakar terluas, itu ada di Kalimantan Barat ya. Kemudian juga ada di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Nah, wilayah lain nih seperti Sumatera Selatan, Jambi, terus di Riau itu juga masih terus mengalami kebakaran aktif ya sampai dengan sekarang. Titik panas aktif sampai dengan pertengahan, ini sekarang udah masuk pertengahan berarti ya, udah tanggal 14 Oktober sampai dengan medio Oktober ini dari BNPB ya, mendeteksi akumulasi ribuan titik panas secara nasional dengan sebaran terbanyak itu terkonsentrasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Ternyata banyak titik apinya tuh di situ, ya, yang paling banyak. Begitu. Dampak domestik tentunya saat ini sudah bisa kita lihat sendiri, ya. Kualitas udara ISPU nih di kota-kota terdampak seperti Palangkaraya, ya, Pontianak, dan juga kota-kota di sekitarnya, Palembang, ini berulang kali sampai ada di level sangat tidak sehat, bahkan sampai menyentuh angka level berbahaya gitu. Nah, hal ini juga memicu lonjakan penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, dan akhirnya membuat banyak kegiatan harus tertunda.
seperti misalnya kegiatan-kegiatan sekolah ya yang dialihkan menjadi daring secara online gitu. Terus juga yang ikut terdampak tentunya juga orang-orang bekerja, warga usia lanjut, anak-anak ya, usia yang masih rentan secara fisik, kondisi kesehatannya. Terus juga banyak pekerja yang mengalami kesulitan karena jarak pandang ya. Ada yang kemarin sampai bilang, wah ini jarak pandang 0 meter nih gitu.

aspal, pinggir aspal tuh yang mana gitu. Jadi udah nggak bisa ngelihat depannya tuh kayak gimana lagi gitu ya. Selain itu yang ada di atas juga sektor transportasi udara ikut terganggu ya dengan beberapa kali, bahkan ada puluhan jadwal penerbangan ya yang harus mengalami pembatalan begitu. Nah, selain itu juga ada dampak nih yang dialami oleh negara tetangga. Seperti misalnya, kita tahu yang terdekat

Fly ini terpaksa membatalkan rute penerbangan berkala karena jarak pandang buruk ya. Terus kalau di Singapura ini kabut asap lintas batas menurunkan kualitas udara secara drastis juga. Jadi indeks kualitas udara 24 jam sempat menyentuh kisaran 118 sampai 155. Ini masuk kategorinya adalah kategori tidak sehat ya. Jadi dari otoritas tempat di Singapura ini mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Begitu. Bahkan dari sempat juga ya dari pemerintah Malaysia dan Singapura menawarkan bantuan armada pemadaman kepada Indonesia. Begitu ya. Dan dari Brunei Darussalam dan juga Filipina ini ada update tentang di mana negara ini terpapar sebaran asap sekunder yang cukup mengganggu jarak pandang ya, dan juga meningkatkan konsentrasi polusi udara di beberapa kota. Gitu. Jadi karena saat ini Filipina adalah menjadi ketua ASEAN, kemudian memasukkanlah isu kabut asap lintas batas ini ke dalam agenda resmi pertemuan tingkat menteri luar negeri menjelang KTT ASEAN untuk mencari solusi regional yang mengikat. Karena ini bukan lagi isu nasional, melainkan sudah menjadi isu regional, ya. Dan karena ini adalah merupakan isu regional, PR-nya banyak beberapa negara sekarang, bukan hanya PR dari negara Indonesia. Dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dengan otoritas Malaysia dan juga Singapura terkait dengan situasi ini ya. Apa tindakan yang terbaik ya dan tercepat yang bisa dilakukan, yang paling tepat untuk bisa menurunkan ya, untuk bisa menurunkan paparan kabut asap, dan tentunya juga untuk membalikan atau meningkatkan menurunkan level kualitas udara dari yang tadi tidak sehat, sangat tidak sehat, menjadi lebih baik lagi. Kita doain ya sahabat suara ya, juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini terdampak dimanapun di seluruh wilayah, nggak cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara tetangga yang saat ini terdampak. Kita ikut doakan semoga kesehatannya tetap baik ya. Yang sedang kurang sehat bisa segera dipulihkan, dan juga dari pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangga bisa segera menemukan solusi supaya karhutla ini segera berakhir dan juga kondisinya menjadi lebih kondusif lagi dan juga lebih aman untuk seluruh warga yang ada di Indonesia dan juga negara-negara tetangga ASEAN.

0: Oktober nih. Kamu tahu nggak?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: 4 meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Oktober punya sebutan khusus yaitu Hunter's Moon atau Bulan Pemburu. Secara tradisional, ini adalah waktu buat para pemburu bersiap-siap menghadapi musim dingin.

suara-suara warga Indonesia. Siapa yang mau dapat handphone gratis? Hayo. Ini adalah salah satu wacana terbaru ya dari pemerintah nih. Dan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ya, ini mengungkapkan bahwa baru aja kita lagi selengnya. Dibilang bahwa gak semua masyarakat bakal dapetin bantuan HP gratis yang sekarang ini lagi diwacanakan oleh pemerintah ya. Jadi calon penerima bantuan ini nantinya bakal diprioritaskan untuk masyarakat yang belum punya HP. Tentunya dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan data terbaru. Wah, gimana caranya ya? Kalau aku sih ya, karena kan banyak ya, maksudnya gini, rakyat Indonesia kan banyak banget ya, banyak banget. Ya mudah-mudahan yang betul-betul belum memiliki HP itu betul-betul bakal bisa terdata ya, gitu. Karena memang untuk rencana bantuan smartphone ini kan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk juga layanan perbankan dan penyaluran bantuan sosial, gitu ya, supaya nanti semuanya tuh serba digital gitu loh, sahabat suara ya. Jadi yang akan diprioritaskan pertama kali tentunya adalah yang belum punya handphone dulu gitu. Nah, nanti pemerintah bakal menggunakan data terbaru dalam menentukan penerima bantuan siapa aja nih gitu. Nah, salah satunya lewat sistem perlindungan sosial yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta data biometrik ya. Dengan sistem terbaru dengan sistem ini nanti pemerintah bisa dapat informasi penerima bantuan yang lebih mutakhir. Dan ini enggak hanya berdasarkan nama dan alamat tapi juga identitas wajah penerima. Gitu. Nah, ini belum dirinci ya sampai sekarang ya untuk penerima HP gratisnya itu berapa jumlahnya, terus bagaimana nantinya ya untuk pendistribusiannya gitu. Yang pasti sih ditegaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus berbasis data yang akurat dan diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Begitu ya. Karena jumlahnya masih belum diketahui secara pasti, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang anggaran ini besarannya berapa nih Pak gitu ya, yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pembagian HP gratis ini juga masih belum ditetapkan nih gitu, sumber pendanaan maupun kementerian atau lembaga yang nantinya bakal bertanggung jawab atas pengadaan HP gratis ini gitu ya. Bagaimanapun juga ini kan bentuknya masih wacana ya sahabat suara ya. Cuman kalau dari aku pribadi sih, kita lihat sekarang ini kan dinamis sekali ya kondisi perekonomian di Indonesia gitu. Terus mungkin kondisi finansial orang juga beda-beda. Mungkin waktu didata nih masih punya HP. Beberapa bulan kemudian pada saat ini udah gak jadi wacana, tapi udah sudah jadi apa namanya program ya, sudah jadi program yang siap untuk dilaksanakan. Yang tadinya punya HP sekarang udah gak punya HP. Bisa loh ya kan. Tapi sih kalau aku berdoa ya, semoga kita selalu punya HP. Jadi yang pada belum punya HP itu semuanya yang nanti bakal dapat bantuan handphone gratis dari pemerintah. Sambil diajarin tutorialnya gak nih Pak? Kira

0: bulan Oktober juga loh. Kamu tahu nggak sahabat suara? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
5: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
4: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
5: Hah? Emang ada apa?
4: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
5: Wah, caranya gimana?
6: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
0: Tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia yang berhasil mengorbit bumi. Peristiwa ini memicu dimulainya space race antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama era Perang Dingin loh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Itulah itu bisa membuat
6: lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
7: Tuan muda, senyum bareng.

107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore, sahabat suara. Seperti biasa kalau di hari Rabu jam 5 sore ya, ini adalah waktunya buat kamu bisa mantengin sejam full satu penyanyi atau satu band, satu musisi gitu ya, dan karya-karyanya. Jujur kayaknya kalau misalnya band yang satu ini ya bakal susah banget sih buat milihin lagu-lagunya ya.

album ya. Terus juga selalu punya kedalamannya sendiri, ada filosofinya sendiri. Bahkan banyak fans yang bilang bahwa mereka itu gak selalu memiliki warna yang benar-benar sama dari tahun ke tahun. Tapi justru di situ ya yang menjadikan band ini memiliki sisi artsy-nya sendiri gitu. Apa sih? Udah tahu ya, yang kemarin abis ngonser segala katanya ada yang dilamar di konserannya. Ya ampun. Yes, kita bakal muterin Tuan Muda sejam bareng Avenged Sevenfold ya. Dan buat lagu pertama, serius nih Mas Danar milihinnya lagu ini. Ini sebenarnya lagu yang nyesek sih kalau buat aku ya. Karena lagu pertama ini diambil dari album yang berjudul sama seperti lagunya, dirilis tahun 2010 setelah band Avenged Sevenfold ini kehilangan drummer mereka The Rev. This is

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Yang barusan ya, Seize the Day. Dari album ke keberapa, ayo. Buat Dead Bats nih pasti tahu nih. Bisa aja. Dari albumnya yang judulnya apa? City of Evil. Ya, City of Evil yang dirilis tahun 2005 nih. Kalau misalnya ada yang penasaran sebenarnya sih Seize the Day ini apa sih isinya gitu ya. Ceritanya tentang apa sih, kok dia bisa, ini lagu kok bisa naik banget gitu. Nah, jadi Seize the Day ini ternyata isinya itu adalah tentang pentingnya menghargai waktu, terus memaknai tentang kefanaan hidup, dan rasa takut kehilangan orang yang dicintai. Oh my God, tahu gak sih kalau misalnya ternyata Seize the Day itu terinspirasi dari frasa Latin ya. Jadi dia itu berasal dari ungkapan carpe diem, Seize the Day, yang artinya apa? Yang artinya adalah memanfaatkan dan memetik hari ini dengan sebaik-baiknya tanpa terlalu mencemaskan hari esok. Jadi bagaimana kita mengisi, memaknai hadir on our current time gitu. Jadi hari ini ya udah kita nikmatin aja hari ini seperti apa. Nikmatin dalam artian bukan selalu hal yang happy-happy, tapi kalau misalnya ada rintangan, halangan, hambatan, hal yang bikin kita terpaksa harus merasa diuji dan lain sebagainya, itu ya udah gitu ya. Semuanya itu merupakan proses yang harus kita lalui dan kita rasakan. Keren banget kalau kata aku sih, ya. Tapi juga sekaligus lagu ini menggambarkan tentang kecemasan seorang yang dia gak pengen hidup dalam kesunyian gitu ya, kehampaan, atau menyesal karena menunda-nunda menunjukkan rasa sayang sama pasangannya sebelum maut memisahkan. Ini baru nih lagu ini. Abis ini aku bakal muterin lagu yang ditulis sama Rev ya. Kalau misalnya kamu kalau misalnya kita ngomongin soal lagu ini ya, lagu yang bakal aku puterin ini, lagu ini ditulis dan menjadi lagu dari album studio keempatnya Avenged Sevenfold ya. Jadi ini self-titled albumnya mereka, Avenged Sevenfold. Rilis tahun 2007. Ditulis sama The Rev. Makna lagunya sendiri adalah tentang seseorang yang pergi, pergi dalam artian pergi, gone too soon gitu ya. Meninggal dunia terlalu cepat dan merasa masih banyak hal yang belum dilakukan atau belum sempat dilakukan di bumi gitu. Pada saat dia hidup, dia masih harusnya melakukan banyak hal, tapi itu tidak sempat dilakukan karena sudah harus pergi duluan. Rilis ya, lagu ini rilis, single itu di tanggal 29 Januari 2008, sahabat suara. Dan kita tahu, di tahun 2009, The Rev benar-benar pergi meninggalkan kita.

0: tombol caps lock itu punya hari rayanya sendiri.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic baby. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Soul kemasan Rp4.000, lebih hemat.
8: Suatu hari di tahun 2000, seorang artis namanya Derek Arnold itu ngetik semua kalimat yang dia sampein pakai caps lock untuk nyindir orang-orang yang suka ngetik pakai huruf gede semua. Nah, dari

0: tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Caps Lock Sedunia.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

kami suara-suara warga Indonesia. Oke, ini dia nih ya, saatnya buat kamu yang mau beli pulsa atau mau bayar tagihan di bulan Oktober ini. Nah, kayaknya kamu mendingan dengerin aku dulu deh, sahabat suara. Soalnya aku tuh ada info menarik ya, soal promo gratis yang bisa kamu dapetin cuma di Alfamidi. Jadi, selama tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026, Alfamidi bakal ngasih promo buat kamu yang mau bayar tagihan atau beli pulsa. Nah, ini caranya tuh emang gampang banget. Waktu kamu bayar tagihan atau beli pulsa, ya, kamu tinggal nambah Rp1.000 aja. Dan kamu nanti bakal dapetin gratis satu botol Fresh Tea Black Currant 500 mili. Promo ini berlaku ya buat berbagai layanan pembayaran tagihan dan pulsa di Alfamidi, sahabat suara ya. Jadi inget juga nih, minimum transaksi Rp50.000 buat semua layanan dan Rp300.000 buat pembelian pulsa. Jadi langsung aja ya, kamu bayar tagihan dan beli pulsa kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Avenged Sevenfold ya. Dan yang barusan itu Bad Country. Yes, emang kita kayaknya gak bisa muterin banyak lagu dari Avenged Sevenfold. Even aku muterin lagu-lagu. Karena kita tahu lagu-lagunya Avenged Sevenfold tuh bisa dibilang panjang. Bahkan salah satu lagu terpanjangnya abis ini bakal aku puterin jadi lagu terakhir ya di Tuan Muda Sejam Bareng gitu. Ini jadi pertanyaan banyak orang, yaitu adalah tentang lagu ini sebenarnya yang bakal aku puterin ya. Yaitu adalah kenapa sih kok lagu Dear God itu kayak jadi lagu yang jarang banget dibawain pas konser gitu. Ya kan? Tapi kemarin pas konser di Indonesia dibawain. Walaupun dari fan cam ya itu aduh Mas Yedo gimana ya, aduh gemes deh jadinya ya. Terima kasih, tapi sebelumnya gini, kita mau ngucapin terima kasih atas usaha dari uncle-uncle ini untuk membawakan lagu Dear God, karena emang punya tempat tersendiri ya di fans Indonesia. Untuk Deathbeds tuh beda gitu, Dear God itu kayak please, ini tuh ditungguin banget gitu sama orang-orang Indonesia. Dan mereka tahu banget itu. Jadi walaupun lagunya tuh menurut mereka gak ngonser banget, akhirnya dibawain. Dan kejadian deh. Eh tapi tau gak sih kenapa alasan sebenarnya apa gitu ya. Jadi pernah nih dalam salah satu wawancara di tahun 2024, di situ M Shadows tuh ngejelasin kalau emang lagu ini kan kayak apa ya, kayak lagu kalau misalnya kita tuh lagi nongkrong bareng sama teman-teman gitaran, genjreng gitu. Lagunya itu emang laid back, terus apa ya, santai aja gitu. Nah tiba-tiba muncul tuh ide, jadi tuh kebikin lagu Dear God gitu, ya kan? Nah dia ini bisa dibilang menjadi lagu yang suasananya paling beda dibanding sama lagu-lagu Avenged Sevenfold yang lain gitu. Dimana lagu Dear God itu adalah lagu yang cocoknya buat singelong. Cocoknya buat singelong nostalgiaan daripada untuk ya mereka ini kan apa ya, band kenceng gitu ya. Band kenceng. Dimana kalau misalnya lagi ngonser itu mereka kayak harus mempertahankan intensitas tuh gitu ya. Semetal apa sih gue gitu. Nah gitu, itu jadi kayak intensitasnya tuh kayak harus dijaga. Indonesia minta Dear God nih bang gitu. Oke. Akhirnya spesial buat Indonesia dibawain Dear God. Bisa juga mungkin karena genre sama aransemen lagunya emang beda ya. Iya kan? Dan ya gak apa-apa lah. Pokoknya akhirnya dibawain spesial buat Deathbeds Indonesia kemarin. Ya, dan spesial juga buat kamu karena sudah jam 6 lebih 2 menit. Kita harus selesaikan sejam bareng Avenged Sevenfold buat sore ini dengan lagu-lagunya yang spesial. Dan ini adalah salah satu lagu yang banyak banget orang suka dari Avenged Sevenfold, Dear God.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Udah ya, kelar ya. Kelar kita dirgat-dirgatnya tadi. Finally udah diputerin versi, itu studio version ya, dari Avenged Sevenfold. Mas M Shadow, Uncle M Shadows dan kawan-kawannya kemarin sudah pulang ya. Pastinya congratulations buat kamu yang sudah menikmati konsernya kemarin dengan berbagai cerita seru. Katanya banyak kejadian-kejadian seru juga selama konser gitu. Sekarang kita back to reality lagi nih guys. Karena di hari Rabu, ini biasanya sih yang siaran kan ginjoy. Dia tuh kalau misalnya jam segini ada modis ya. Kalau kata gue mah modis model diskon. Malum in this economy. Tapi modisnya ternyata bukan modal diskon doang, melainkan makin oke dijamin stylish. Jadi emang harus stylish, pastiin dulu stylish. Nah, kita bakal bahas apa? Kalau misalnya kamu udah ikutan di live TikTok, aku tahu bahwa aku hari ini pakai daster ya. Sudah daster apa sih kamu? Enggak, bohong. Nggak. Coba kamu cek dulu deh, sahabat suara. Ih, jangan mau dibohongin sama penyiar radio. Itu yang pada ikutan live TikTok aku pada bilang, yeh, dibohongin. Oh gini, pantesan kalau misalnya gue nggak lihat visualnya sering banget ya dibohongin sama penyiar gitu. Dikata dia pakai daster ya kan. Apa besok aku pakai daster ya? Seru juga siaran pakai daster. Enggak. Kamu mendingan join dulu aja di live TikTok aku di @isuara.smg. Karena hari ini aku lagi pakai hoodie Hoodpacker ya. Itu hoodie. Kenapa? Hoodie itu dilarang ya. Ah udah. Jadi lagi pakai hoodie gara-garanya karena kita lagi mau ngebahas tentang something sporty. Bakal ngobrolin tentang sportswear. Ada lagi istilah katanya sekarang itu aliran fashion ya. Aliran fashion style yang disebut sebagai athleisure. Athletic. Leisure. Gitu kira-kira. Ya, beneran. Ini bukan, gak percaya. Ini beneran, athleisure. Terus ada lagi yang lain-lain lagi. Ada genre-genrenya gitu. Kenapa sih kok ada itu? Nah, jadi ini gara-garanya makin kesini semakin banyak orang-orang yang nyaman dalam keseharian mereka. Even mereka tuh gak lagi momen olahraga, tidak tergabung di cabang olahraga tertentu gitu ya. Bukan atlet, tapi misalnya mereka pakai sportswear, kayak pakai hoodie gini, terus pakai jersey, atau mereka pakai apa namanya? Aduh, kok lupa sih kalau baseball tuh pakai apa, guys? Lupa deh. Anak-anak rugby pakai apa? American football pakai apa? Nah, pokoknya pakai jersey-jersey yang kayak begitu. Padahal mereka nggak tergabung di cabang olahraga tertentu ya, atau mungkin mereka tidak bukanlah seorang atlet, tapi kayak aku keren juga ya gitu. Pakai topi mancing misalnya ya kan? Pakai topi mancing atau mungkin pakai kemana-mana lo gaya sambil bawa raket pedal. Abis ngeliat tadi tuh soalnya ya, ada yang lewat. Ada bapak-bapak banyak lagi pada shadowing pedal ya soalnya. Setengah 2 pagi. Nah, ini baju-baju atau outfit olahraga itu sekarang semakin banyak juga dipakai, bukan cuman pada saat seseorang melakukan olahraga itu atau olahraga tertentu, tapi dipakai dalam keseharian. Gue mau nanya sekarang nih sama sahabat suara. Kalau kamu boleh milih kostum, outfit dari berbagai cabang olahraga yang menurut kamu comfy banget, nyaman dipakai, bikin kamu ngerasa cakep, cantik, ganteng gitu. Padahal gak lagi dipakai pas olahraga tertentu gitu ya. Maksudnya buat keseharian aja. Menurut kamu tuh paling oke pakai outfit apa sih? Sportswear apa sih? Tuh, coba kasih tahu ya. Apakah misalnya, oh kalau misalnya aku bukan di bajunya, tapi misalnya pakai running shoes, misalnya kayak gitu ya. Atau pakai training shoes gitu.
karena dia napaknya lebih enak, atau mungkin kayak pakai hoodie-hoodie buat anak-anak skate misalnya, kayak gitu-gitu. Boleh banget kasih tahu di 0811 2700 902. Kalau udah join di live TikTok aku, bisa join juga langsung komen-komen aja, kasih tahu ya outfit olahraga atau sportswear yang menurut kamu bikin kamu kelihatan oke kalau dipakai hari-hari, itu kira-kira apa, atau yang masih masuk lah buat dipakai jalan-jalan misalnya, atau ngedate atau jalan-jalan, ya pokoknya gitu deh, buat ngeceng deh, ngeceng, kasih tahu ya.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Oke, udah pada join, thank you ya, karena kamu sudah bertahan. Setidaknya bertahan ngadepin aku. Tapi ngomong-ngomong, kita lagi di Modis nih, makin oke dijamin stylish ya. Makin oke dijamin stylish. Modis kita malam ini memang lagi ngebahas tentang yang namanya sportswear atau baju olahraga. Atau sebenarnya nggak selalu harus bajunya sih, bisa mungkin apa sih sebutannya tuh kalau kayak gitu, teman-temannya ya, teman-temannya baju. Entah itu misalnya pakai topi baseball atau mungkin pakai topi mancing ya. Pakai sepatunya mungkin sepatu skateboard atau pakai sepatu bola. Ada yang ngedate pakai sepatu bola? Kondangan aja ada. Temen aku ada loh. Seriusan loh sahabat suara, ada. Dulu tapi ya. Kita cuma agak bingung waktu itu karena selain kebanyakan sepatu bola itu warnanya kan meriah gitu, terang ya, warnanya terang gitu. Terus vibrant. Terus abis itu bawahnya kan ada paku-pakunya ya. Jadi pas jalan di keramik itu agak cetek-cetek gitu loh. Gara-gara sebenarnya tadinya awalnya nggak notice, tapi karena ada kecetak-kecetok itu, akhirnya kita jadi kayak ngeliat ke bawah. Aku sama temanku waktu itu, sepatu bola nih, gitu. Wes, lihat depan aja, dia bilang gitu. Karena kita nggak abis itu udah fokusnya ke pengantin segala macem gitu ya, sama mau makan, ya ngobrol-ngobrol, ketemu teman-teman. Ya udah, akhirnya tenggelam lah itu. Baru inget lagi, apa ya sebenarnya alasan dia waktu itu apa ya pakai sepatu bola ke kondang. ada loh, tapi ya bebas aja sih, ilmunya juga orang bebas aja ya kan, mau pakai sepatu apapun gak masalah. Cuman mungkin agak terlihat tidak gak kayak biasanya gitu ya. Ini ada. Aduh, kocak banget. Ke kondangan pakai spidol sama belangkon. bentar. Spidol tuh macam-macam loh produknya, ya kan? Apa dulu nih, ya? Nah, nih ada panda juga dibilang, "Aku pas hari pertama kerja pakai sepatu bola." Kamu boleh banget kasih tahu alasan kamu ya. Aku beneran penasaran loh. Maksudnya siapa tahu, aku kan tidak mau, enggak, masih gini, aku enggak bakal ngejudge atau apa. Cuman memang ada rasa penasaran, siapa tahu setiap, karena menurutku setiap orang melakukan sesuatu itu ada alasannya secara personal. Entah emang dia ngerasa bahwa ini adalah sepatu, misalnya ini adalah sepatu terbaikku, jadi aku pengen memberikan penampilan yang terbaik di hari pertama aku kerja. Boleh dong, ya kan? Atau mungkin hari pertama kerja pakai jersey ya, pengen nunjukin kalau kamu itu nanti pas masuk gitu kan baju bebas sama anak-anak kantor, siapa nih, ada nggak yang di kubu yang sama gitu. Kamu anak klub mana ternyata gitu. Bebas aja sih ya, boleh kasih tahu kira-kira sportswear apa nih yang paling mungkin ya buat kamu pakai hari-hari lah. Entah itu karena nyaman atau emang menurut kamu bagus, atau karena bikin kamu ngerasa lebih kece ya, atau karena emang kamu suka sama fashion style itu. Boleh kasih tahu ya. Oke, jadi kita sekarang lagi ngebahas tentang yang namanya trend fashion yang emang lagi terinspirasi dari olahraga ya. Sport inspired fashion. Itu ada loh ya. Dan sekarang makin berkembang pesat dari sekedar pakaian lapangan jadi bagian dari budaya pop and street style-nya dunia. Nah, ada beberapa gaya yang banyak banget disukain orang saat ini. Kayak tadi aku di awal-awal bilang, athleisure. Athleisure itu banyak banget yang suka ya. Karena mungkin emang paling comfy, comfort. Karena longgar, kayak gini nih. Athleisure tuh salah satunya adalah pakai hoodie kayak gini ya. Atau mungkin sporty chic. Nah, sporty chic nih lebih kayak ke semi formal, dapet casual, oke. Lu kayak casual tapi elegan gitu, sporty chic ini ya. Nyamannya dapet, terus secara estetika modisnya juga dapet gitu. Ya kan? Kita sekarang bakal masuk ke athleisure dulu. Athleisure ini adalah gaya yang merupakan gabungan dari kata-kata athletic
dan leisure, ya. Jadi ini adalah tren yang paling masif katanya, di mana pakaian yang benar-benar dirancang untuk olahraga kayak leggings, terus biker shorts, hoodie,

gak nyaman. Wah, dipakai juga mungkin yang lihat nanti jadinya kayak, abis kan biasanya orang kalau misalnya gak nyaman pakai sesuatu ada di badannya kan langsung kayak ngerasa bener-benerin terus bajunya, ditarik-tarik gitu, dibener-benerin. Itu menunjukkan ketidaknyamanan gitu. Jadi pastiin ketika kamu pakai sesuatu itu nyaman dulu. Nah, gimana? Apakah kamu mau pakai athleisure? Ya, ini yang paling banyak disukai. Ada juga yang namanya sporty chic ya, ada block core juga alias blockade, ada tennis core juga, dan ada aliran lain. Nanti deh bakal kita share ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 7. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Socaramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inspirasi dari mitologi Irlandia tentang seorang pria licik bernama Stingy Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.

dan peringatan pertempuran 5 hari. Bagi pengendara diimbau memakai jalur alternatif, dan masyarakat yang ingin menonton disediakan kantong parkir di Balai Kota, Pasar Bulu, Udinus, dan Gereja Katedral. Pemerintah Singapura menyediakan program Hey Subsidy Scheme untuk membantu meringankan beban warganya yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Melalui skema ini, warga yang memenuhi syarat dapat mengakses perawatan medis seperti asma dan iritasi mata dengan biaya maksimal $10 Singapura, bahkan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Nominasi Festival Film Indonesia 2026 resmi diumumkan dengan Ghost in a Cell karya Joko Anwar mendominasi 13 nominasi. Sementara itu, netizen menyoroti Anggun Cisasmi yang gagal masuk peran utama terbaik karena statusnya sebagai WNA Perancis. Malam puncak penganugerahan Piala Citra akan digelar pada 20 November 2026.

101,2 FMI Suara Solo Warga Indonesia. Kita masih di Modis. Makin oke dijamin stylish. Dan malam ini kita masih ngebahas ya tentang yang namanya what if yang namanya sportswear itu mulai bergeser. Sebenarnya bukan mulai lagi sih, udah makin banyak ya, memang sudah bergeser menjadi daily wear. Bisa dipakai untuk sehari-hari dalam beraktivitas. Entah kamu buat jalan-jalan, nongkrong, untuk casual event misalnya, atau semi formal event gitu ya. Kalau misalnya buat semi formal event ada nih yang cocok nih. Kalau tadi ada yang istilahnya athleisure. Athleisure itu athletic leisure. Ya, jadi ya nyantai tapi sporty gitu. Tentunya yang di harus dipenuhi kalau misalnya mau pakai style athleisure itu adalah kenyamanan ya. Nah, ini ada yang namanya sporty chic ya. Kalau sporty chic ini apa sih? Gaya ini jadi memadukan pakaian olahraga casual tapi harus ada disertakan elemen dari outfit kamu yang apa ya, istilahnya lebih formal gitu. Entah itu terlihat rapi atau feminine gitu ya. Misal nih, kamu pengen pakai apa ya? Wah, ini lucu nih. Pakai hoodie, tapi carilah warna-warna basic. Misal warna putih atau warna grey misalnya. Terus pakai loose pants. Ya, pakai loose pants sama pakai long coat. Nah, itu tadinya kan dia kan kalau misalnya cuman enggak pakai long coat nih, dia bakal kelihatan casual aja gitu. Yang bikin lebih formal adalah ketika dia pakai long coat sama dia bawa tas ya. Bawa tasnya itu adalah tas tenteng. Jadi kelihatan lebih kerja gitu ya. Begitu, atau mungkin mau pakai leggings ya, atau pakai track pants tapi dipadupadankan sama oversize blazer misalnya, atau mungkin pakai kayak semacam apa ya, pakai top gitu ya yang lebih rapi tapi bawahnya pakai sneakers misalnya kayak gitu. Itu masuknya ke sporty chic sih, nggak ada cabang olahraga tertentu sih ya yang apa namanya jadi panutan kalau misalnya sporty chic ini. Ada lagi namanya blockcore atau blockhead ya. Nah, ini tren sepak bola sih sebetulnya. Jadi blockcore ini lahir dari budaya supporter sepak bola Inggris ya. Di mana yang jadi pusat perhatian di sini adalah jersey sepak bola retro atau modern sebagai tasan utama gitu. Jadi as a topnya itu harus pakai jersey bola gitu guys. Nah, terus habis itu dipadukan sama apa? Ya tergantung kamu nyamannya pakai bawahan apa. Bisa misalnya pakai denim longgar. Sekarang banyak yang suka pakai loose gitu ya, loose pants gitu ya. Mungkin warna-warna denim. Bahannya gak denim tapi warnanya denim gitu, biar kelihatan lebih santai, lebih casual gitu ya. Tanpa harus terlihat olahraga banget gitu. Atau yang sekarang anak-anak ini ya, anak-anak muda lagi banyak yang balik lagi pakai jorts. Pakai jorts. Jorts itu adalah celananya Mbak Avril zaman dulu. Aku penasaran, aku dulu berarti punya jorts loh. Aku taruh di mana ya? Bisa pakai sneakers klasik gitu ya. Sneakers klasik tuh lebih kayak pakai ke walking shoes atau training shoes sih biasanya model-modelnya ya. Terus juga ada yang namanya tennis court. Nah, kalau ini adalah court style. Jadi kalau ngomongin soal tennis court ya, terinspirasi pastinya dari estetika olahraga tenis nih. Tenisnya tenis lapangan bukan tenis meja ya guys. Elegan, kelihatan berkelas, preppy. Rok nih kalau misalnya cewek-cewek pasti ya pakai rok tenis. Lucu kan? Jadi tuh biasanya pakainya istilahnya kayak pakai skirt mungkin ya. Skirt short ya. Skirt short. Skirt. Celana tapi rok
gitu. Ini banyak banget yang suka nih, cewek-cewek biasanya ya, kalau enggak pakai pleated mini tennis skirt gitu, atau tadi aku bilang pakai skirt ya. Terus abis itu atasannya pakai polo shirt, tapi yang body fit misalnya. Ini buat cowok-cowok juga cocok sih, pakai polo shirt tapi yang body fit. Atau mungkin pakai sporty dress tapi potongannya yang clean gitu. Dia emang warna-warnanya lebih kayak ke warna-warna yang polos-polos aja sih. Warna polos, warna-warna basic, hitam, putih, khaki, broken white, gray gitu-gitu. Dan itu lebih ke motif, nggak ada motif ya, tapi lebih kayak ke plain aja gitu ya. Atau pakai sweater v-neck ya, bisa juga nih. Pokoknya stylenya itu adalah style-style tenis. Sepatunya aku tahu nih mereknya nih biasanya ya. Ini inisialnya FP biasanya yang kayak gini nih. Cocoknya. Ada satu lagi yaitu adalah retro streetwear and skate style. Nah, kalau ini adalah street style yang lebih arahnya itu ke siluet pakaian olahraga era 80-an, 90-an. Kamu tahu kan kalau misalnya kayak gini nih tahun-tahun segitu tuh ya, balik lagi warna-warna vibrant, warna-warna like I wear. Jadi ini warna-warna terang gonjreng gitu. 80-an, 90-an banyak mengadopsi warna-warna segonjreng itu ya. Terus biasanya yang dipakai itu adalah varsity jacket. Varsity jacket itu kalau cowok-cowok kampus Amerika zaman dulu tuh biasanya sambil nenteng ini bola baseball. Biasanya begitu ya, atau mungkin pakai windbreaker longgar gitu ya. Celana kargo, pakai oversized sweatshirt gitu. Ya, pokoknya stylenya tuh lebih kayak ke anak-anak skate atau anak-anak hip hop lah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nih kalau misalnya kamu suka sama baju-baju atau pakai pakaian yang oversize, style ini mungkin bisa kamu adopsi nih buat jadi daily wear kamu gitu ya. Kalau aku stylenya lucu banget, ya Allah. Thank you ya, anyway ya, buat kamu yang udah ikutan komen-komen. Tadi ada yang ke kondangan pakai speedo ya. Terus

bebas aja dalam berekspresi, dalam dunia fashion itu never failed menurut aku. Mau tahu kunci kesuksesannya? Dalam dunia fashion, kunci kesuksesannya adalah nyaman dan percaya diri. Jadi kamu mau pakai apa aja, mau pakai warna apa aja, mau apa namanya, warna-warna cerah, atau bahkan mau nabrakin kotak-kotak sama motif cita dan lain sebagainya, selama kamu berjalan dengan percaya diri dan terlihat nyaman atau merasa nyaman dengan apa yang kamu pakai, it's okay. Gitu. Terima kasih ya buat yang udah join di live TikTok juga di @suara.smg yang udah follow-follow per hari ini. Oh, congrats ya. Akhirnya kamu menjadi bagian dari keluarga Iswara Semarang. Yang dengerin lewat mobil, lagi ngantri, atau mungkin lagi di antrian-antrian ya, makan, atau mungkin lagi nungguin teman kamu, ada yang curi-curi denger lewat streamingan orang sebelah juga. Thank you banget udah dengerin Iswara Semarang. Kalau gitu Lilian Inci pamit dulu, kita ketemu lagi besok jam 4 sore ya. Dan terima kasih juga buat kakak Bebski Broadcast Operator, buat kamu sahabat suara, selamat malam, selamat istirahat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira benua apakah itu? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
9: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bernama Christopher Columbus untuk pertama kalinya berhasil mendarat di benua Amerika. Dan dari situlah sejarah dimulai.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Gil dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah nggak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
8: Jadi lonjakan penonton bergenre horror dan misteri di sepanjang bulan Oktober nih sahabat suara. Gak cuma di bioskop aja, tapi juga di platform streaming. Oh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang menjual lampu.

cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Gimana nih kabarnya? Masya Allah. Jujur aku kangen banget sama kamu. Kayak omongan buaya kalau kayak gitu ya. Ya udah deh, maaf ya. Ayo pada gimana nih kabarnya? Apakah hari ini pada lemes-lemes semua karena Semarang full mentok panas? Jujur ya, sumpah tadi kan aku kan udah keluar dari siang kan, dari pagi malah jam berapa ya, jam 9 tau keluar rumah, dan jujur aja itu tuh panasnya udah minta ampun. Harusnya kan jam 9 tuh kan masih matahari-matahari sehat, ya gak sih? Jam 8, jam 9 tuh masih matahari-matahari sehat lah, masih oke buat nyari vitamin D gitu kan. Pas keluar ini kenapa vitamin D-nya overdosis gitu ya sih? Kayak banyak banget gitu loh vitamin D-nya, kayak aduh my skin gitu, kayak langsung kayak gak enak banget kulit sumpah. Udahlah, keluar sampai jam 9 itu tuh, terus jam 12 sampai jam 1 beuh, itu peak gitu sumpah. Itu adalah peak di mana panas Semarang itu udah ada di puncak-puncaknya. Beuh. Itu ibarat ya, ibarat kalau misalnya tuh panasnya itu lebih panas dari Maroon 5. Vokalnya Maroon 5 itu siapa sih? Adam Levine. Panas banget tuh sumpah. Aku aja tadi kayaknya kalau goreng telur mateng tuh ya, enggak usah pakai kompor. Tapi yang pasti tadi panas banget, panasnya minta ampun ya Allah. Ya aku berharapnya semoga cepat hujan juga ya. Selain hujannya bisa meredakan panas, juga bisa meredakan karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Kalimantan. Dan kita doain aja semoga saudara-saudara kita yang di Kalimantan sana, dan gak cuma Kalimantan, di Papua itu juga ada karhutla kalau gak salah. Terus juga di Sumatera atau Sulawesi, aku lupa, itu juga ada. Ya aku berharapnya semoga segala bencana alam yang ada di Indonesia itu tuh segera hilang ya, segera membaik lagi. Pokoknya masyarakat-masyarakat dan saudara-saudara kita yang terdampak itu semoga diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat kamu juga nih yang mungkin butuh informasi-informasi tambahan yang dan juga terbaru, kamu santai aja, bakal aku rangkumin buat hari ini di Nongkrong Bareng sama aku Van Mahendra, pastinya yang bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja Nongkrong Bareng sama aku Farhan Mahendra. Dan buat pembukaan nih sahabat suara, buat manasin kuping kamu, aku bakal puterin lagu dari Liodra, Pintu Hati. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, before we started, mari kita doain dulu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Papua, pokoknya yang lagi terimbas sama yang namanya karhutla dan bencana-bencana alam lain. Semoga bencana ini cepat selesai dan dari pemerintahan sendiri membuat sebuah kebijakan yang mungkin bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dan juga bisa sedikit memberikan bantuan dan juga menangani hal ini tuh secara lebih cepat lagi. Mari kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ngomongin soal karhutla ya sahabat suara, akhir-akhir ini juga ada berita yang cukup unik nih yang bisa sedikit ngebuka mata kita. Jadi kalau ngomongin soal karhutla kan pasti kan ya tentang kesedihan, pasti juga tentang bencana alam. Tapi ada satu aspek yang menurutku bagus banget yang dilakukan sama seniman, di mana mereka itu punya cara yang berbeda untuk ngajak kita ngelihat persoalan karhutla ini. Mereka itu nggak cuma menyampaikan kritik nih lewat tulisan atau mungkin orasi, tetapi juga melalui lukisan dan fotografi yang bisa membuat orang itu berhenti buat nge-scroll sosial media, memperhatikan, terus mikir. Nah, salah satu karya yang menarik perhatian adalah potret seorang perempuan yang mengenakan busana adat tetapi juga memakai masker hingga respirator. Perempuan tersebut berada di tengah lahan bekas kebakaran. Coba bayangin paduan visualnya gitu. Di satu sisi ada busana adat yang mengabarkan identitas budaya, tapi di sisi lain ada masker dan juga respirator yang menjadi simbol perlindungan dari udara yang tercemar. Kalau kita lihat sekilas ya, karya ini kerasa kuat banget ya sahabat suara. Nah, kita bahas dulu karya seniman dari Jambi ini. Nah, dalam proses tersebut, perempuan yang mengenakan busana adat berdiri di tengah lahan bekas kebakaran. Penampilannya mempertemukan dua hal yang sebenarnya tuh sangat dekat sama kehidupan kita, yaitu identitas budaya dan juga kondisi lingkungan. Busana adat mengingatkan kita pada warisan budaya nih yang perlu dijaga dan juga dilestarikan. Sementara masker dan respirator menggambarkan kebutuhan manusia untuk melindungi diri dari udara yang berbahaya. Dari situ muncul pertanyaan yang cukup sedikit menggelitik sekaligus menyedihkan. Gimana kalau suatu hari nanti lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat justru membuat mereka itu harus melindungi diri biar bisa bernafas dengan aman? Padahal udara bersih seharusnya kan menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati setiap hari, ya nggak? Bukan sesuatu yang membuat kita harus terus-menerus khawatir. Bayangin kamu lagi ada di luar rumah buat kerja, sekolah, atau sekedar membeli makanan. Biasanya kan kamu tinggal pakai pakaian yang nyaman, bawa tas terus berangkat kan. Tapi ketika terjadi karhutla dan asap menyebar, aktivitas sederhana kayak gitu bisa menjadi lebih sulit. Orang itu perlu memperhatikan kualitas udara, membatasi kegiatan di luar ruangan ketika kondisi itu nggak aman, dan menggunakan perlindungan yang sesuai. Bahkan asap karhutla itu bisa berdampak loh pada kesehatan, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan kayak anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Jadi persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya bukan cuma tentang pohon yang terbakar atau lahan yang rusak aja. Ada manusia yang ikut merasakan, gak cuma manusia tapi ada makhluk hidup di sana yang merasakan dampaknya secara langsung. Dan menurut aku itulah yang membuat karya seni kayak gini terasa menarik. Seniman gak harus menjelaskan semuanya lewat paragraf panjang. Cukup dengan satu potret, mereka tuh bisa mengajak kita membayangkan persoalan yang mungkin selama ini cuma kita bisa lihat sebagai berita aja. Coba kamu perhatikan juga simbol respirator dalam karya tersebut. Respirator biasanya kan digunakan untuk membantu melindungi pemakainya dari partikel atau kontaminan tertentu kan, sesuai jenis dan juga spesifikasinya lah. Nah, ketika alat itu dipadukan dengan busana adat, muncul kontras yang kuat. Ada sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan normal, yaitu kebudayaan dan aktivitas manusia, tetapi harus berdampingan dengan gambaran lingkungan yang rusak. Seolah karya itu tuh mengajak kita buat bertanya, apakah kita udah cukup serius nih ngejaga lingkungan tempat kita hidup? Tentu kita gak bisa nyimpulin seluruh maksud seniman hanya dari satu gambar, tapi perpaduan visual tersebut ngebuka ruang bagi masyarakat untuk ngomongin hubungan antara manusia, budaya, dan juga alam. Karena di lingkungan itu bukan cuma soal pemandangan yang indah untuk difoto, lingkungan itu juga berkaitan dengan kesehatan, mata pencarian, kehidupan sosial, dan keberlangsungan budaya masyarakat setempat. Nah, sekarang kita juga beralih nih ke Palembang. Di kota ini karya seni bertema karhutla juga ditampilkan dalam pameran fotografi dan juga lukisan yang diadakan oleh Jaga Api Art Exhibition melalui akun Instagram @menjaga.api. Pameran itu menjadi ruang bagi para seniman buat menyampaikan pandangan mereka mengenai kebakaran hutan dan juga lahan. Lewat
fotografi dan lukisan, persoalan karhutla itu diangkat bukan cuma sebagai peristiwa kebakaran aja, tetapi juga sebagai masalah yang dampaknya itu bisa loh menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Kalau kamu pernah ngunjungin pameran seni, mungkin kamu tahu lah kalau misalnya pengalaman ngelihat karya secara langsung tuh bisa kerasa berbeda dibandingkan hanya ngelihat gambar di layar atau HP aja gitu. Saat ngelihat sebuah foto atau lukisan, kita tuh punya waktu buat memperhatikan detailnya. Kita bisa ngelihat komposisi, warna, objek yang ditampilin, sampai suasana yang pengen dibangun oleh senimannya. Kadang satu karya bisa memunculkan banyak pertanyaan. Kenapa objek ini dipilih? Kenapa warnanya kayak kelihatan banget kayak gini? Kenapa manusianya digambarkan kayak gini? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk nih buat memahami isu yang lebih luas lagi. Nah, dalam konteks karhutla, karya seni dapat mengajak pengunjung itu melihat dampak kebakaran dari sudut pandang yang mungkin jarang mereka pikirin. Bukan cuma api yang sekedar ngebakar pohon aja, tetapi juga udara yang tercemar, lingkungan yang kehilangan keseimbangannya, serta masyarakat yang harus menghadapi konsekuensi dari kerusakan lingkungan tersebut. Dan yang menarik, seni punya cara komunikasi yang cukup unik. Cara menyampaikan informasi datang ngebantu kita memahami skala persoalan, sementara karya seni itu tuh bisa membuat kita tuh berhenti dan merasakan bahwa persoalan tersebut dekat dengan kehidupan manusia. Ketiganya tuh bisa saling melengkapi lah. Nah, sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang karhutla itu sendiri ya. Jujur aku agak sedikit kayak gitu kalau ngomongin karhutla tuh, kayak sebel gitu. Kebakaran hutan dan lahan tuh bukan persoalan yang bisa dianggap sepele lah sekarang tuh, karena ngerugiin kita banyak banget. Ketika kebakaran terjadi, dampaknya itu bisa meluas bahkan melebihi lokasi apinya. Asap tuh bisa ganggu aktivitas masyarakat, bahkan kalau misalnya based on case ya yang ada di Indonesia, asapnya itu udah sampai menjalar kemana-mana gitu. Bahkan terakhir kali aku baca berita kalau nggak salah tuh udah sampai Medan. Bayangin, udah sampai Medan. Ini penanganannya lama sekali gitu. Nah, sementara kerusakan selain hutannya, ekosistem tuh juga ikut rusak pastinya. Itu tuh juga mempengaruhi loh buat satwa dan juga lingkungan sekitarnya. Dan di sejumlah wilayah, karhutla juga bisa berkaitan dengan persoalan pengelolaan lahan, kondisi cuaca, serta aktivitas manusia lah. Karena itu, kalau ngomongin pencegahannya itu membutuhkan banyak pihak ya. Mulai dari masyarakat lah, dari masyarakatnya dulu, dibenahin dulu kalau misalnya kebakar, kalau misalnya mau main api itu jangan di sekitar hutan atau bagaimana lah, disosialisasi dulu. Terus juga dari pemerintah tuh, kalau misalnya dari pemerintah juga bisa menangani ini dan buat kebijakan, ngebuat kebijakan biar hal karhutla ini bisa dijadikan prioritas utama buat diredam dulu, dihilangin dulu, mungkin juga penanganannya bisa cepat juga. Terus juga kalau ngomongin masalah pencegahannya tuh, berbagai pihak juga memiliki tanggung jawab lah terhadap lingkungan ini. Tapi kali ini para seniman nih, kita balik lagi ke berita seniman tadi, seniman tuh mengambil peran dari sisi yang berbeda. Mereka tuh menggunakan kreativitas buat ngajak masyarakat memperhatikan persoalan ini, bukan cuma memadamkan api secara langsung, melainkan dengan menyampaikan pesan melalui karya yang bisa dilihat, dibicarakan, dan direnungkan. Dan menurut aku, it's awesome bro.

jawab. Tapi, ngebangun kesadaran masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Karena semakin banyak orang memahami dampak karhutla, semakin terbuka pula kesempatan untuk mendorong kepedulian dan tindakan nyata.

0: Dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. WHO pengen kita lebih sadar soal isu kesehatan mental yang punya pengaruh gede buat kehidupan. Dan di tahun ini punya tema sendiri nih, Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change.
10: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
3: Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, coba absen siapa yang sudah merencanakan liburan akhir tahun? Ayo, ada gak? Kira-kira pada kemana nih yang dari Semarang? Apakah cuma sekitar, ya udah deh, perjalanan darat aja yang deket-deket Jogja, Solo, Pekalongan? Yang penting mah nyari suasana baru aja. Tapi ada gak sih yang dari Semarang itu pengen gitu kan, mungkin rezekinya lebih-lebih, ya gak? Mungkin pengen ke luar negeri, atau mungkin sekalian yang jauh lah tapi tetap Indonesia aja yang domestik, ke Bali, atau mungkin ke Raja Ampat atau Waikambas ya. Eh, ada nggak? Kalau ada, coba dong ngajakin aku nih. Ntar aku kasih info penting nih buat kamu ya yang udah punya plan mau pergi kemana akhir tahun ini. Kalau misalnya kamu berangkat dari Semarang, sekarang saatnya pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga, nih ya, aku kasih info enaknya aja ya nggak? Harganya cuma mulai dari 700 ribuan aja. 700 ribu kamu udah bisa naik pesawat tuh dari Semarang kemana-mana, yang enak banget ya tuh. Nah, kamu juga bisa gunain ini buat business trip, atau mungkin weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru aja. Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu, jangan lupa. Dan buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan, aku kasih info lagi nih, bonus dari CityLink. Kurang enak apa ya, kalau misalnya kamu pesan lewat aplikasi CityLink atau melalui website, kamu bakal dapat gratis bagasi 20 kg. Bawa tuh selemari tuh langsung, selemari dibawa ya nggak sih, selemari dibawa, kamu isiin pakaian kamu tuh ya, yang dari pakaian mungkin dari branded sampai kaos polos dan juga kaos tidur, kamu bawa semua aja nggak apa-apa. 20 kg mah banyak ya nggak. Jadi praktis banget, semuanya bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi buat kamu nih, udah siap belum menentukan perjalanan berikutnya?

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Van Marendra ya Sobat Suara. Dan aku pengen ngomongin soal program pemerintah lagi nih ya. Ini kenapa sih penyiar selalu ngomongin program pemerintah, gak seneng apa? Bukan aku gak seneng, tapi aku cuma pengen ngebacain berita aja, soalnya lagi rame juga. Jadi siapa di sini yang gak tahu MBG? Pasti semua tahu lah ya, karena setiap detik, setiap saat kamu pasti noleh kanan atau noleh kiri, pasti bakal ngeliat dapur MBG ya. Nah sekarang kan banyak banget tuh ya, semua sekolah tuh alhamdulillah udah di udah ada MBG lah. Dan kadang tuh beberapa anak-anak tuh emang gak ngabisin MBG-nya ya. Sebenarnya sayang sih, tapi ada satu program di sekolah dari SMA 6 Tasikmalaya Jawa Barat yang punya cara kreatif nih buat ngatasin sisa makanan atau sisa MBG yang gak dimakan sama siswanya. Jadi kalau biasanya sisa makanan dianggap sebagai sampah yang harus dibuang, para siswa ini justru punya ide lain nih Sahabat Suara. Mereka tuh mengolah sisa makanan dari program MBG atau itu dicampurin dengan limbah organik dari kantin sekolah buat dijadiin pakan. Kamu gak salah dengar, sisa makanan yang mungkin dianggap gak berguna ternyata bisa diolah kembali nih menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah hasil olahannya digunakan sebagai makan maggot, ayam, dan ikan. Bahkan sekolah ini juga memiliki peternakan ayam sendiri yang telurnya bisa dipanen langsung dari sana. Keren banget nih. Ini namanya bukan cuma soal belajar soal teori aja di dalam kelas, tapi juga belajar gimana cara memanfaatkan sesuatu yang sering dianggap gak berguna ya menjadi sesuatu yang punya nilai. Kalau kata aku sih ini baru namanya sekolah yang bukan cuma bikin murid pintar ngerjain soal, tapi juga pintar mencari solusi. Nah, kita bahas dulu nih gimana kegiatan yang dilakuin oleh para siswa SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini. Dalam video yang beredar, terlihat para siswa itu menjemur hasil olahan sisa makanan yang nantinya digunakan sebagai pakan. Bahan tersebut berasal dari sisa makanan program MBG yang dicampur dengan limbah organik dari kantin sekolah. Jadi alih-alih langsung membuang sisa makanan begitu aja, mereka tuh mencoba mengolahnya agar bisa dimanfaatkan kembali. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program kokurikuler yang sudah dijalankan sejak tahun 2025. Buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar ya sama istilah kokurikuler, sederhananya itu kegiatan kokurikuler itu merupakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pelajaran di kelas gitu. Jadi mahasiswa tuh gak cuma mendapatkan pengetahuan dari buku aja, tetapi juga bisa belajar melalui praktik dan pengalaman langsung. Nah, dalam kegiatan ini mahasiswa diajak memahami persoalan sampah makanan sekaligus mencari cara untuk mengurangi limbah yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Karena kalau kita perhatiin, sisa makanan emang sering dianggap sebagai masalah kecil. Habis makan, ada nasi yang tersisa, sayuran yang nggak habis, atau lauk yang udah nggak ingin dimakan, akhirnya semuanya dibuang begitu aja. Padahal kalau terjadi setiap hari dan dilakukan oleh banyak orang, jumlahnya tuh bisa terus menumpuk. Coba kamu bayangin, satu orang mungkin cuma menyisakan sedikit makanan, tapi kalau satu sekolah terdiri dari ratusan siswa, terus tiap hari ada makanan yang terbuang, berapa banyak nih sisa makanan yang terkumpul dalam seminggu? Jumlahnya tentu bisa jauh lebih besar ya daripada yang kita bayangin. Makanya upaya mengelola kembali sisa makanan yang dilakuin sama siswa SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini menarik buat diperhatiin. Mereka mencoba melihat sampah bukan sekedar sebagai sesuatu yang harus disingkirkan, tetapi sebagai bahan yang masih bisa dimanfaatkan selama pengolahannya itu dilakuin dengan tepat. Kalau biasanya kita ngelihat nasi sisa di piring gitu kan langsung berpikir, ya sayang banget nasinya nangis, kayak gitu kan. Sekarang para siswa ini tuh punya langkah lanjutan untuk memikirkan gimana limbah organik bisa dimanfaatin. Tapi tentu aja, bukan berarti semua sisa makanan bisa langsung diberikan sama hewan begitu aja ya. Bahan yang digunakan perlu dipilah dan diolah dengan benar supaya aman untuk hewan yang akan mengonsumsinya. Nah justru disitulah proses pembelajarannya. Para siswa tuh bukan cuma ngumpulin sisa makanan, tapi juga belajar tentang pengolahan limbah dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ya, itu kamu ngapain sih?
2: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
1: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya Sahabat Suara. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Rabu ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang, apalagi kalau bukan Penjas Pengen Jadi Sporty. Dan di segmen ini kenapa kita harus bersemangat? Karena kita ngebahas masalah olahraga ya. Terlalu di announcer Smackdown kan ya. Ya Sahabat Suara ya, selamat malam. Meskipun Semarang panas banget, kamu tuh wajib banget yang namanya olahraga. Karena apa? Karena olahraga itu adalah sebagian dari tubuh kita. Emang iya? Emang kamu olahraga ting lah? Iya, aku mah olahraga. Aku pasti olahraga guys, biar badan aku tuh tetap fit, tetap enak, dibuat kemana-mana. Apalagi kan aku kan sekarang kan ya bisa dikatakan pengacara lah, pengangguran banyak acara ya. Makanya nih aku pengen absen ke kamu, di sini masih ada gak sih yang rutin olahraga dan olahraganya apa ya gak? Coba dong absen olahraga kamu di WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box ya yang aku bikin di story Instagram. Dan atau kalau misalnya kamu pengen langsung ngobrol sama aku, kita seru-seruan bareng, bisa juga absen bang aku olahraganya ini, bisa langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin ya Sahabat Suara jawaban kamu. Oke?

di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara, dan masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty, di mana kita lagi ngebahas olahraga nih yang lagi kamu lakuin sekarang nih, sahabat suara. Nah, kira-kira apa ya? Kalau aku nih ya, aku mungkin olahraganya tuh yang enggak terlalu berat-berat banget sih. Aku tuh olahraga tuh yang penting tiap hari push up seminimal-minimalnya 40 dalam satu angkatan ya. Itu aku harus 40 ya, 40 itu harus setiap hari. Biar apa? Biar badannya itu agak bagus, agak kenceng itu loh. Soalnya aku sadar diri bos, makanku banyak ya gak? Makan banyak, ini sumber energi udah banyak, tapi kalau misalnya gak dikeluarin, jatuhnya nanti badanku bebop ya gak? Oversize. Sebenarnya gak ada yang masalah ya sama badan oversize, tapi kan aku kan lebih menjaga kesehatanku aja gitu. Ya meskipun masih berasap mulutnya ya. Tapi ya gak apa-apa, diimbangin sama olahraga. Dan ini aku juga udah tanya-tanya juga nih ke sahabat suara. Tadi ada tuh Kak siapa? Kak, aku lupa lagi nama aku ya. Salmonigiri. Nah, Salmonigiri itu tadi tuh aku tanyain, Kakak Salmonigiri masih olahraga gak di zaman sekarang? Katanya masih. Dia itu lagi banget gila-gilanya nge-gym dan juga treadmill atau kardio ya. Sebenarnya itu olahraga yang bagus ya, combo olahraga yang bagus di mana kardio itu ngebakar lemak ya, dan itu lebih apa ya, lebih cepat aja dibandingin lari ya. Katanya tuh kalau misalnya jalan di treadmill itu tuh lebih cepat ketimbang lari gitu, lari di treadmill. Katanya kalau misalnya kamu jalan itu tuh yang pertama lebih stabil, nanti detak jantung kamu lebih stabil, dan itu tuh pembakaran lemak di badan itu juga lebih cepat. Terus sisi lain juga, kalau misalnya kamu nge-gym itu tuh ngebentuk badan kamu biar lebih gede ototnya ya, pastinya ya, ototnya lebih gede dan lebih nge-shape lah, lebih enak aja gitu dilihat ya gak sih. Makanya aku suka banget tuh lihat orang-orang nge-gym di TikTok, spesial yang cewek. Ya gak apa-apa dong, aku juga pengen hidup sehat kayak mereka. Jadi tuh aku sering tuh ngeliat apa namanya, aku sering lihat influencer-influencer nge-gym gitu tuh. Aku suka tuh ngeliat gimana cara mereka pakai alatnya, apalagi yang cewek-cewek tuh aku suka tuh. Ya. Terus apa lagi nih, Kak Tiaya, aku lagi les renang, doain istiqomah guys. Amin, Kak Tiaya ya. Kak Tiaya itu lagi banget les renang. Bagus sih Kak. Itu bagus tuh berenang tuh, ngebentuk badan juga sama kayak gym. Terus juga olahraganya enggak kerasa tiba-tiba kalori udah hilang banyak tuh. Yang penting ingat ya Kak, kalau misalnya enggak bisa berenang harus pakai pelampung. Soalnya bahaya ya. Kalau berenang tapi enggak pakai pelampung malah enggak bisa berenang, jatuhnya nanti kayak Jack yang ada di apa namanya itu? Titanic. Terlalu mengerikan ya. Nah buat kamu nih sahabat suara yang pengen absen juga, ada gak sih yang masih olahraga dan itu olahraganya olahraga apa? Bisa langsung kasih tahu aja lewat live TikTok kita di @isfar.smg. Aku tungguin ya sahabat suara.

0: merayakan waktu Halloween, tapi asal-usulnya kira-kira dari mana ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Inspirasi dari mitologi Irlandia tentang seorang pria licik bernama Stingy Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

FM suara suara warga Indonesia masih nongkrong bareng sama aku Van Mandela, masih ngebahas masalah olahraga yang lagi kamu lakuin nih sahabat suara. Tadi udah ada yang absen ya, beberapa dari live TikTok tuh ada yang olahraga berenang, nge-gym ya. Terus juga tadi aku juga sedikit bilang kalau misalnya tuh aku juga lagi olahraga kardio. Kardio cuma push up aja, yang penting mah minimal bisa nyampe 40 biar badannya tuh agak nge-shape aja. Soalnya jujur kalau misalnya aku gak olahraga nih sahabat suara, aku pernah sekali waktu itu gak olahraga ya, badanku ya Allah, aku ngaca tuh kayak ini gak aku deh gitu. Sumpah kayak aku tuh gak mau balik ke masa-masa itu lagi dimana badanku tuh lagi jelek-jeleknya. Atau aku gak mau, makanya aku sekarang meskipun makanku banyak, sebisa mungkin aku tetap setiap hari itu push up biar apa badannya tuh masih nge-shape lah, masih bagus lah, nggak yang bunder-bunder banget, yang nggak jelek-jelek banget. Jadi ya sebisa mungkin tetap olahraga. Terus aku absen-absen lagi tadi kan nih, KL tanya nih, cuci piring sama angkat nampan tuh termasuk kardio kan? Bukan, kalau itu mah kerjaan rumah aja, kerjaan steward, itu kerjaan steward tau gak sih? Kerjaan steward sama itu piring terbang kalau misalnya di nikahan tuh. KL olahraganya itu KL, ya Allah. Ternyata olahraganya cukup berguna juga ya kalau misalnya angkat-angkat nampan sama cuci-cuci piring. Tapi secara nggak langsung kalau misalnya kamu beraktivitas kayak gitu nih KL, kamu tuh itu juga kardio sih hitungannya, ya nggak sih? Angkat-angkat nampan tuh udah beban dulu tuh satu, ya nggak sih? Terus cuci-cuci piring tuh juga tuh, itu bisa tuh ngelatih bicep tricep tuh. Soalnya kan cuci piring kan tangannya kan megang, yang satu megang piringnya, nggak, itu kan ngelatih bicep kamu kan. Apalagi piringnya yang beratnya 70 kilo ya nggak? Yang satunya nyuci gini, itu latihan tricep. Tapi yang jadi nanti tangan kiri kamu doang ya. Berarti kalau misalnya kamu nyuci piring gantian tuh, habis pakai tangan kiri pakai tangan kanan, terus gantian-gantian terus tuh, itu aku yakin tangan kamu kebentuk sahabat suara, sumpah kalau nyuci piring. Terus juga kalau misalnya angkat-angkat nampan sebisa mungkin juga tuh, itu juga termasuk kardio tuh, angkat-angkat beban juga. Tapi kalau bisa piringnya piring-piring yang gede, piring Nabi Adam ya enggak. Biar ntar jatuhnya gede banget kan. Itu kamu ngangkat piring Nabi Adam, itu pasti strongman dunia. Strongman tau gak sih? Strongman, atlet-atlet strongman tuh yang angkat berat bebannya tuh sampai 100 kiloan itu, pasti langsung salut, pasti Tan Boy Kun langsung tuh mau kamu diangkat kerja sama Tan Boy Kun tuh ya. Saya bisa ngangkat piring Nabi Adam.

0: banget orang yang ikut ngerayain Halloween. Tapi kamu tahu nggak asal-muasal Halloween itu gimana?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau, mau, mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Perayaan Halloween ini berasal dari festival Celtic kuno yang namanya Samhain, di mana orang-orang itu menyalakan api unggun dan memakai kostum untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Kalau sekarang malah kebalik, malah orangnya yang pakai kostum hantu. Gimana sih?
4: Di Bandung.

FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, ternyata setelah aku pantau-pantau dan aku lihat-lihat, ternyata masih banyak dari kamu tuh yang masih olahraga. Jujur aku senang ya ngelihat sahabat suara masih banyak yang olahraga, masih maulah di kesibukan, di tengah-tengah kesibukannya tuh mereka masih pada olahraga. Ya aku berharapnya pada konsisten ya olahraga. Soalnya kan olahraga tuh bikin badan jadi sehat, bikin badan lebih nge-shape, bikin badan lebih enak aja. Jadi sebisa mungkin kebiasaan baik itu terus kamu lakuin, biar apa, biar nantinya itu juga bikin sehat badan kamu. Dan aku tahu meskipun capek, meskipun lelah setiap hari kerja terus habis olahraga, tapi for information aja, ternyata olahraga tuh bisa jadi ngebantu kamu buat ngerilis stres kamu. Nah, aku sekalian pamit aja ya. Thank you buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Kak Bebski, berkat supporter kita yang sudah nemenin dari tadi jam 8 juga dan ngebantuin dari secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin. Dan satu lagu terakhir dari aku nih buat nemenin kamu perjalanan pulang. Mungkin masih ada yang di mobil karena macet kan, Tugu Muda karena ditutup, masih macet. Aku puterin Himne Orang Pulang Kerja, apalagi kalau bukan Perunggu Ini Abadi. Langsung aja sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: daripada WiFi, Google, dan sosmed, kamu tahu nggak sih kalau dulu ternyata nih internet adalah sebuah proyek militer. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Tanggal 29 Oktober 1969, lewat sebuah proyek militer Amerika Serikat bernama ARPANET, fondasi pertama dari internet modern ditemukan nih. Seorang mahasiswa riset nyoba ngirim pesan digital pertama dari sebuah komputer di Stanford Research Institute yang jaraknya ratusan kilometer. Wah, keren banget ya.
6: Suara warga Indonesia.

peringatan pertempuran 5 hari. Bagi pengendara diimbau memakai jalur alternatif dan masyarakat yang ingin menonton disediakan kantong parkir di Balai Kota, Pasar Bulu, Udinus, dan Gereja Katedral. Pemerintah Singapura menyediakan program Hey Subsidy Scheme untuk membantu meringankan beban warganya yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Melalui skema ini, warga yang memenuhi syarat dapat mengakses perawatan medis seperti asma dan iritasi mata dengan biaya maksimal $10 Singapura, bahkan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Nominasi Festival Film Indonesia 2026 resmi diumumkan dengan Ghost in a Cell karya Joko Anwar mendominasi 13 nominasi. Sementara itu, netizen menyoroti Anggun Cisasmi yang gagal masuk peran utama terbaik karena statusnya sebagai WNA Perancis. Malam puncak penganugerahan Piala Citra akan digelar pada 20 November 2026.

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
2: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
1: Lah? Kenapa bisa begitu?
2: Terdapat 1.536 titik yang menunjukkan

0: cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak! Mau dong! Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Barefoot.
1: Jadi 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. WHO pengen kita lebih sadar soal isu kesehatan mental yang punya pengaruh gede buat kehidupan. Dan di tahun ini punya tema sendiri nih, Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: apa ya? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
1: aduh deg-degan.
0: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
0: Jadi lonjakan penonton bergenre horor dan misteri di sepanjang bulan Oktober nih sahabat suara. Gak cuma di bioskop aja, tapi juga di platform streaming. Oh,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: orang yang ikut ngerayain Halloween. Tapi kamu tahu nggak asal muasal Halloween itu gimana?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Berasal dari festival Celtic kuno yang namanya Samhain, di mana orang-orang itu menyalakan api unggun dan memakai kostum untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Kalau sekarang malah kebalik, malah orangnya yang pakai kostum hantu. Gimana sih?
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: PSSI dan Persija Jakarta mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Akademi Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Batang. Kedua pihak mendesak pengusutan tuntas secara hukum. PSSI menegaskan tidak ada toleransi bagi kekerasan. Sementara Persija menyampaikan empati mendalam serta mengingatkan bahwa rivalitas sepak bola hanya di lapangan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut masih menyelimuti Kalimantan hingga Oktober 2026. Warga membagikan visual asap pekat kekuningan yang mendekati pemukiman di Threads. Sementara itu, petugas intensif melakukan pemadaman bawah permukaan tanah di Banjarmasin dan Sampit, serta di Palangkaraya. ISPU menembus kategori berbahaya. Warga Semarang mengeluhkan perlintasan sebidang jalan Madukoro menuju Bandara Ahmad Yani karena aspalnya bergelombang dan rel tidak rata. Kondisi ini membahayakan pengendara roda 2 dan kendaraan berat. Menanggapi hal tersebut, PT KAI Daop 4 Semarang langsung melakukan perbaikan geometri dan aspal prasarana untuk menjaga keselamatan lalu lintas.

0: waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi gak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026. Jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bulan Oktober punya sebutan khusus yaitu Hunter's Moon atau Bulan Pemburu. Secara tradisional, ini adalah waktu buat para pemburu bersiap-siap menghadapi musim dingin.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.